0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton pox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majengreng semeton pox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton pox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton pox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton pox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ak. Kesan yang nguningin tiang, yang wajah tiangnya niki ketinggal kusem, dados risih dan ne tiang moge.
3: Coba face wash sanga-sanga, saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mengalih malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi dua ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bak-Bakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one. Young Jesus.
1: Sing your boy K. Yeah. 8732, what it do?
2: That's right, keep clapping, y'all.
1: Keep me, I got you, homie.
2: Turn it up. Let's go get
1: a Jesus. Oh,

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit Semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sangat-sangat sing.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: The Limit with 107 Fox Radio Bali, Simply the Best Station. 99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sanga-Sanga. Hai, selamat sore Foxian dan Semeton Fox. Apa kabar sore hari ini? Seperti biasa, dengerin suaranya Bella Octavia yang mengudara di hari Minggu, hari libur. Yeay, di mana lagi kalau bukan di Chart Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini di edisi ke-28 Poster Indonesia di tanggal 12 Juli 2026. Pastinya Bella Octavia as a host yang akan menemani, dan juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot, Yuka Putri as scriptwriter, dan Iya Sagip as production.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Siana Semeton Fox, sebelum kita update siapa aja yang sudah berjejer dari posisi 20 hingga menjadi jawara minggu ini, tapi kita harus dada-dada dulu yuk sama single yang harus out dari Chart Poster Indonesia. Walaupun sudah bertahan cukup lama, selama 17 pekan bertahan, sayang banget ya, lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa miliknya Sal Priadi harus merelakan gelarnya dari Chart Poster Indonesia dan out dulu. Kita ucapin bye-bye dulu. Bye-bye.

0: Broadcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Masuk di posisi 18. Yaps. Jadi lagu ini ya sempat menjadi new entry di minggu lalu dan bisa dibilang lagu yang benar-benar dalam dan bikin kita galau ya Foxian dan Smeton Fox. Lagu berjudul Sesi Potret yang naik satu peringkat miliknya Enau featuring Ari Lesmana ya. Dimana ini menjadi lagu tentang bagaimana pentingnya meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi. Ayo, Foxian dan Smeton Fox udah meluangkan waktu untuk orang-orang yang disayangi belum? Ayo luangin waktu yuk. 18.

0: Podcast Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Yuk, di peringkat 17, Foxian dan Semeton Fox. Lagu miliknya Selena Grace Andirianto, Sumpah Mati, yang naik satu peringkat. Jadi ya, lagu ini mengusung genre pop ballad yang sangat emosional. Liriknya menceritakan tentang kisah cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta yang mendalam namun harus merelakan. Aduh, kasihan banget.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Saja naik satu peringkat, Foxia dan Semeton Fox berada di posisi 16, Juicy Luicy, Gurun Hujan. Jadi ya, lagu galau yang dirilis pada bulan Mei lalu, ini di bawah naungan label Emotion Entertainment, mengisahkan tentang kerinduan yang menyakitkan terhadap seseorang dari masa lalu dan rasa penasaran karena enggak kunjung bertemu meski mengetahui kenyataan bahwa mereka tinggal di kota dan area yang berdekatan. Aduh, definisi kalau emang udah nggak jodoh gimana ya, repot kan, ya udah ikhlasin aja.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Dengan lagi barengan Bella Octavia, Foxia, dan semua Tone Fox, posisi 15 miliknya It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya yang naik satu peringkat. Lagu ini ya mengeksplorasi tema penerimaan masa lalu, perjuangan menerima luka trauma, dan menemukan secercah harapan di tengah fase kehidupan yang gelap. Aduh, udah gelap-gelap gitu pakai lampu kali. 15.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, kok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang, yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.
3: Banyak 4 peringkat menjadi posisi 14. Lagu miliknya Yovi Widianto, Kim Neida, Kini. Jadi ya, enak banget. Lagu yang dirilis pada awal tahun 2026 ini menampilkan perpaduan vokal yang apik dengan sentuhan aransemen modern yang lebih seger gitu, Foxian dan Semeton Fox. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Kini miliknya Yovi Widianto, Kim Neida. 14.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Posisi 13 miliknya Liodra Pura-Pura yang naik 2 peringkat. Jadi single miliknya Liodra yang baru dirilis di tanggal 30 April 2026 lalu. Lagu ini ya sebenarnya ditulis oleh Anmes Kamelang dan menceritakan tentang perasaan cinta yang habis karena dikhianati. Wah, jadi ini menuntut para pendengar untuk berani melepaskan hubungan beracun demi kebaikan diri sendiri. Tuh dengar Foxian sama Ton Fox. Udah lepasin aja. 13.

0: Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lanjut ke peringkat 12, Foxian dan Semeton Fox. Lagu miliknya Weird Genius featuring Noviah Bachmit, Your Side. Jadi ya, lagu ini memadukan EDM modern dengan elemen musik etnik. Jadi bisa dibilang gitu ya, kayak ada musik tradisional Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ini semua dipadukan gitu Foxian ya. Gimana Foxian? Keren banget gak sih? Ya udah, yang belum tahu, belum pernah denger, kita dengerin bareng-bareng. 12.

0: Podcast Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Posisi 11 baru aja naik satu peringkat lagu miliknya Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Senang banget sih dengerin suaranya Ariel yang featuring atau duet bareng Raisa gitu ya, Foxian dan Smeton Fox. Lagu bernuansa pop ballad ini menjadi original soundtrack untuk film Dilan ya 1997. Dan liriknya tuh bercerita tentang cinta yang telah melewati berbagai fase pendewasaan. 11.

0: Telkomsel Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Benar kata orang Foxian dan semeton Fox, kita wajib merayakan hal-hal kecil dalam hidup kita gitu ya. Jadi dirayakan dan kita harus merasa semuanya menyenangkan gitu ya. Bersyukur gitu. Kayak lagunya milik Bernadia, kita buat menyenangkan yang berada di posisi 10. Tapi sayangnya harus turun sebanyak 6 peringkat.

0: Sapa sire, niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Versi kolaborasi yang baru aja dirilis di tanggal 10 April 2026. Lagu miliknya, Tohpati Miska Ingin Kumiliki, naik 2 peringkat di posisi 9. Jadi ya, lagu ini memiliki sentuhan aransemen yang lebih segar dan modern. Jadi kayak gimana sih lagu mereka berdua? Ingin memiliki siapa? Ya udah, kita dengerin langsung ya. Satu single miliknya Tohpati Miska, Ingin Kumiliki.

0: Podcast Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Gila si Foxian dan Semeton Fox. Akhirnya si Laon Seven tampil di Bali gitu ya. Konsernya megah dan rame ribuan penonton yang hadir. Gimana Foxian dan Semeton Fox kemarin nonton gak konsernya? Kalau gak nonton, sama Bella juga enggak. Tapi gak apa-apa, yang penting kita dengerin aja yuk. Singlenya si Laon Seven yang sudah naik satu peringkat di posisi 8. Sederhana. 8.

0: Posisi teratas Indonesia.
1: Roya naik satu peringkat, Foxian dan Semeton Fox berada di posisi 7, Wijaya 80, dan Sal Priyadi. Bulan bintang garis menyilang. Jadi ya, menarik banget. Jadi lagu ini bisa dibilang

0: Broadcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Masuk 5 besar di chart poster Indonesia minggu kali ini. Lagu miliknya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, yang naik 1 peringkat. Yap, lagu ini menceritakan tentang fase tersulit setelah perpisahan, di mana seseorang ditinggalkan tanpa penjelasan dan terjebak di kenangan. Wah, aduh, Foxian dan Semeton Fox, jangan sampai ya. Coba tanya sama Rizky Febian, gimana caranya biar keluar mencinta tanpa arah. Harus ada arahnya lah.

0: Asisten Lapas Indonesia.
1: Sedih banget, lagu yang menjadi jawara di minggu lalu sayang banget harus terjun sebanyak 3 peringkat ya. Kali ini berada di posisi 4, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Memang ya kalau ngomongin rindu itu susah banget diungkapin gitu ya, kayak tiba-tiba aja rindu gitu ya. Hah, memang gak perlu dipaksa, rindu bisa datang ke siapa aja, Foxian dan Smeton Fox. 4.

0: teratas Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lagu kolaborasi antara maestro musik Yovie Widianto dan penyanyi muda yaitu Dinda Gania ini berhasil naik 2 angka ke peringkat 3 minggu ini dengan judul Relung Hati. Jadi lagu ini mengangkat tema tentang kerumitan hubungan cinta yang penuh dengan kasih sayang, cuman juga menyiksa dengan luka. Aduh, maunya gimana sih mencintai tapi ada lukanya juga. 3.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lagu ini bener-bener deh, gak habis pikir. Ini bisa-bisa minggu depan bisa jadi jawara. Tahu gak sih lagunya siapa? Yaps, bener, lagu miliknya NPD di posisi 2. Sempurnanya aku naik 1 peringkat. Jadi ya, lagu ini di kali ini jadi runner-up chart poster Indonesia. Dan lagu yang bergenre pop ini sukses memadukan nuansa kece dengan konsep boy band yang menghibur banget. Gimana lagunya Foxia dan Smeton Fox? Sempurnanya aku. Jangan lupa jogetnya ya. Emang lagunya enak banget. Yuk kita dengerin bareng-bareng NPD Sempurnanya Aku.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Fox Radio.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Kita mengetahui siapakah yang menjadi jawara minggu ini. Foxian dan semua ton Fox harus dengerin dulu dari posisi 10 hingga 2. Kali ini di posisi 10 Bernadia. Kita buat menyenangkan. Yaps, kita buat menyenangkan aja.

lanjut yuk, posisi 7 naik di sini bersama Wijaya 80, Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: balikan lagi barengan Bella Octavia di Chartposter Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Yaps, gak kerasa ya, sudah di penghujung acara, waktunya Bella Octavia pulang. Tapi udah gak sabar kan, pengen tahu siapa sih yang menjadi jawara minggu ini? Yaps, tahu gak sih, udah bertahan selama 13 pekan di Chartposter Indonesia. Akhirnya, minggu ini menjadi jawara. Kasih selamat dulu, jawara kita, Mahalini, untuk yang bersamanya. Jadi ya, lagu ini menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang belajar menerima perubahan dalam hubungan namun tetap menghargai kebersamaan yang pernah ada. Weh, emang keren banget sih lagu-lagunya Mahalini. Kita ucapin selamat sekali lagi. Congratulations, congratulations, congratulations. Selamat Mahalini, jawara minggu ini untuk yang bersamanya.
1: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia. Number 1.

0: Teratas Indonesia. Komposisi Teratas Indonesia.
1: With 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 99.3 FM Fox Radio Bali, bahana budaya Indonesia, voice of Sanga-Sanga. Wah, Foxian semua tahun Fox, gak kerasa udah kurang lebih 2 jam Bella Octavia menemani. Yups, jangan lupa juga sering dengerin Fox Radio Bali setiap hari, setiap menit, setiap waktu. Pokoknya setiap punya kegiatan apapun harus dengernya Fox Radio Bali. Bisa dengerin di website di www.foxradiobali.com. Dan udah waktunya Bella Octavia pulang dulu dari chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini Foxian dan Semeton Fox. Yups, di tanggal 12 Juli 2026, edisi 28, pastinya selalu ada Bella Octavia as a host. Ada juga Johan Wahyudi as a music director and co-pilot. Ada Yuka Putri as scriptwriter. Dan Il Sagib as production. Sign out from Poster Indonesia. See you next week. Bye-bye. Bye.
0: Poster Indonesia.

Dikit nanak akabehan. Riwo kasan wenang dikit pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Wanuta FM Box Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah wana. Selamat sore menjelang malam ini Foxian ya. Yo, lagi apa ini weekend ini kah? Apa masih di perjalanan menuju pulang ya? Setelah tadi melali jalan-jalan ya. Oke, Radio akan menemani Anda di Foxian, pastinya di Fox Night Talk sampai nanti jam 8 malam. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget di Foxian, langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali. Instagram juga boleh di 102 FM Fox Radio Bali. Ataupun ya, bisa melalui WhatsAppnya di 087-87-84x1-02. Nah, untuk ada juga nih Foxian yang pastinya yang pengen banget dengerin Radio Fox tapi radionya lagi rusak, bisa banget dong, bisa melalui streamingnya di www.foxradiobali.com ya. Pastinya nggak boleh ketinggalan ya dengan keseruan-keseruan yang ada dari Fox Radio Bali. Tadi sudah ada lagu dari Vidi Aldiano ya, ini dari almarhum Vidi Aldiano, Status Palsu. Ini tetap enak banget kalau didengerin ya. Apalagi di sore-sore sendu ini ya. Agak mendung gak sih? Enggak sih ya tadi ya. Tadi sunsetnya juga bagus banget. Deh kalau gitu kita lanjut dulu di Fox Night Talk sampai jam 8 malam nanti. Stay tune.

0: Fox Night Talks.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin Ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Night Owl.

102 FM Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Usher, Alicia Keys, My Boo gitu ya. Gimana nih sih yang lagi jalan-jalan sama My Boo? Iya gak sih ya, ini masih sisa-sisa malam mingguan gitu, masih bisa ini ya. Duh, untuk malam hari ini nih, untuk Anda Foxian pokoknya pengen banget gabungan, bisa langsung aja, bisa melalui WhatsAppnya di 087-8784x102. Sebelum kita lanjut lagi, ada informasi dulu untuk Anda, buat Anda nih Foxian yang lagi nyari all product dari Sanga-Sanga nih, sekarang makin gampang dapetinnya. Langsung aja nih mampir ke outlet Sanga-Sanga di Dek Ranjang Bali lantai 1. Di sana tersedia buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi nggak ada lagi kata-kata atau pertanyaan, aduh nyarinya di mana susah nih, nggak bisa nih udah ya. Jadi sudah tersedia di Dek Ranjang Bali, tapi selain itu juga produk Sanga-Sanga sudah tersedia juga di beberapa apotek favorit Anda. Ada Kimia Farma, ada K24 Apotek, dan juga Century di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk Sanga-Sanga ini ya, yang dijual di outlet ataupun di apotek, adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Talks Night Talks.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Give it to me. Wanna see you work your body. Welcome to Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Sudah ada tadi Give It To Me dari Timbalan, Justin Timberlake dan juga Nelly Furtado. Oke, boxian ini kita sebelum lagu nanti ya kita lanjut lagi pada lagu-lagu yang sudah ready siapin nih hari ini ya. Dan pastinya untuk Anda nih boxian ya, ada enggak sih yang kalau misalnya gitu ya, pada saat nggak kerja gitu kak, malu gitu ya. Ada tekanan-tekanan dari sosial yang ada di mungkin orang-orang sekitar gitu ya, atau teman-teman yang terdekat gitu ya, nanyain kamu kerja apa enggak gitu ya. Nah kalau misalnya malu nih, ada informasi tentang hal itu nih Foxiannya yang langsung dikutip dari Indo_Psikologi nih. Di China muncul fenomena ekonomi sosial baru yang diakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran nih Foxian. Misalnya saja yaitu usaha sewa perkantoran untuk pura-pura kerja. Gimana? Jadi nyewa gitu ya. Jadi menyewa untuk berlagak kerja, pura-pura kerja. Waduh, ini gak ada penghasilan malah pengeluaran nih jadinya ya. Dengan layanan ini para pengangguran bisa menyembunyikan fakta jika mereka tidak memiliki pekerjaan dari keluarganya. Tingkat pengangguran perkantoran untuk pemuda berusia 16 hingga 24 tahun di China sudah mencapai 15,8%. Wow. Tak sedikit orang yang merasa putus asa dan juga memilih ya untuk pura-pura bekerja di kantor fiktif agar dikira sukses. Layanan sewa kantor untuk pura-pura bekerja pun bermunculan dengan harga sewa yang bervariasi. Di Provinsi Hubei ini ya terdapat layanan sewa kantor yang mencakup ruang kantor dan juga makan siang seharga 30 yuan atau sekitar 67.947 per harinya. Waduh. Ini bukannya nambah penghasilan malah nambah pengeluaran nih ya. Ada juga yang menawarkan biaya 50 yuan atau sekitar 113.150 bagi mereka yang ingin berpose sebagai bos ya, duduk di kursi kulit dan juga mengambil foto untuk meyakinkan keluarga mereka. Waduh. Kalau Foxian gimana nih? Kalau misalnya lagi enggak kerja, milih untuk sewa untuk pura-pura kerja atau misalnya malah cari kerja beneran aja nih. Gimana nih Foxian?

Too Late by Ubay ini ya. Tapi kalau Foxian ini, kalau gabungan sekarang, nggak telat ya. Nggak telat dong, jadi silahkan banget nih Foxian untuk Anda ingin bergabung, langsung aja di 087-878-4x102. Dan juga ini ya, untuk Anda juga yang pengen dapat itu ya, yang namanya promo diskon sampai dengan 50%, juga nggak telat ini ya. Foxian ada juga sama Ton Bali ini ya, sama Ton Fox pastinya. Untuk Anda nih, apakah sudah siap ya menyambut semangat kemerdekaan? Nah ini saatnya yang pas buat Anda nih Foxian ya, bikin bisnis Anda makin terkenal lewat Independence On Air Special Agus Package dari Fox Radio Bali. Nah khusus selama periode promo ini, Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan juga tenang aja nih Foxian, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket ini, Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Ini cocok banget nih untuk Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif loh Foxian ya. Tapi ya, ini Foxian dan juga Smarton Fox nih, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi jangan sampai kehabisan, dan ini juga tidak berlaku kelipatan dan juga slotnya terbatas. Ingat ya, slotnya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan ini. Yuk langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga. Independence On Air Special Agus Package, sampai saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Wanita FB Boxer di Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Boxian, tepat di pukul 7 lebih 2 nih Boxian ya. Pastinya ini kebersamaan kita di Fox Night Talk masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi untuk Anda yang bergabung, boleh banget langsung aja. Bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, Instagram juga boleh di 102 FM Fox Radio Bali, atau juga di WhatsAppnya di 087-87-84x102. Stay tune ya, tetap stay tune pokoknya di Fox Night Talk bersama Radio Faisal di sini.

Wanutai Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan masih bersama Radio Faisal di sini di Fox Night Talk. Saatnya kita menuju apa nih ya? Menuju lagu-lagu EDM ini ya. Yo, untuk Anda ingin bergabung boleh banget langsung aja bisa melalui WhatsApp-nya di 087-87-84x1-02. Tadi mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung nih Foxian ya, malam hari ini dari WhatsApp dulu deh. Ada dari Igede Pasek Sugiana, selamat malam Fox Night Talk. Dari Igede Pasek Sake Merpati Monang Maning, ini ya ikutan hadir nih malam hari ini. Oke, terima kasih banyak. Ada juga Pandu Ebi di Singapadu ikutan Bang Rade ya. Oke, boleh banget ikutan aja nih. Ada dari Ari Dinamika juga nih, Fox Network titian dari Dinamika Saking. Ari Dinamika dari Topati Klungkung hadir nih Radio Faisal ya. Oke, boleh banget nih. Mau lagu mana nih yang diputer ini? Boleh nih ya. Ada Gus Bawa juga nih, selamat malam Mas Radio Faisal. Ada Gus Bawa dari Batu Bulan hadir nih, lama tak bersuah ya. Iya ya, kangen gak sih ya, kangen gak sih? Ternyata jawabannya gak kangen, terus gimana itu ya. Oke deh Foxy, untuk Anda pokoknya yang malam hari ini masih bersama Randy di sini nih ya. Ini informasi-informasi mengenai Piala Dunia juga berseliweran di mana-mana nih ya. Semifinal Piala Dunia 2026 jadi yang terbaik nih, diisi rank 1 sampai 4 FIFA dan juga juara dunia semuanya nih ya. Ready kutip langsung dari Akhwat nih, semifinal Piala Dunia 2026 dipenuhi 4 raksasa sepak bola dunia.

dunia, ada Prancis, Argentina, Spanyol, dan juga Inggris nih ya. Aduh, keempatnya ini merupakan tim peringkat 1 sampai 4 FIFA sekaligus pernah menjuarai Piala Dunia. Laga semifinal mempertemukan Prancis melawan Spanyol serta Argentina versus Inggris nih ya. Jika melihat kualitas dan juga sejarah masing-masing tim, banyak penggemar menyebut edisi ini sebagai salah satu semifinal paling bergengsi sepanjang sejarah. Ayo nih Foxian, megang siapa nih? Prancis, Argentina, Spanyol, atau malah Inggris nih? Yo, yang mana cepat dipilih sekarang juga.

0: Talks, Night Talks.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Folks Night Talk.

Waduh, FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Masih semangat di malam hari ini ya, pastinya masih banget. Dan juga ini informasi yang luar biasa juga nih untuk Anda nih Foxian ya. Untuk Foxian dan juga levelersnya, di mana lagi ya belanja bikin kalian makin untung, bisa bawa grand prize gratis kalau bukan di Level 21 Mall. Caranya gampang banget nih Foxiannya, belanja minimal 50.000 aja, upload struknya ke aplikasi Level 21 Mall, dan juga setiap satu poin langsung menjadi satu kupon undian. Sudah lebih dari 300 orang dan juga 19.000 kupon yang akan diundi pada 20 Agustus 2026 nanti. Pokoknya Foxian ya, dan juga Semeton Fox nih, ataupun juga dari levelers nih ya, langsung kumpulkan sekarang juga poinmu ya sampai dengan 15 Agustus 2026. Karena ada 17 grand prize buat 17 pemenang. Hadiahnya mulai dari Yamaha NMAX Neo, ada gold earring with natural diamond dari Goldmart, juga perlengkapan rumah tangga sampai paket liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Wow, luar biasa nih Foxy ada ya. Nah, belum punya aplikasinya, download sekarang juga karena ada hadiah free ice cream dan juga kesempatan ikut lagi dip dengan hadiah yang menarik pastinya. Jadi, jangan buang struk belanjamu, upload struknya sebanyak-banyaknya buat tingkatkan peluang menangin grand prize Level 21 Reward. Info lebih lengkapnya langsung aja cek Instagram dan juga TikToknya di @level21.mall ya. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Waduh tuh, Fox Radio Bali, simply the best station. Saka-saka sik adalah one. Gimana nih Foxian, masih semangat ya? Masih tentunya, masih bersama Reddy di sini di Fox Night Talk. Kali ini ada informasi dulu untuk Anda ya, sebelum kita lanjut lagi di lagu-lagu selanjutnya. Ada dari titikrindu.co nih Foxian ya. Ini ada studi yang bilang kalau sering pergi main bareng teman bikin fungsi otak jadi jauh lebih baik nih ya. Menghabiskan waktu bersama teman-teman ternyata lebih dari sekedar hiburan nih. Beberapa studi juga di bidang neurosis ya. Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat mengaktifkan banyak area otak, mulai dari area yang mengatur emosi hingga area yang terlibat dalam pengambalian. Kok pengambalian sih? Pengambilan keputusan ya, sampai belibet nih. Ini penelitian dari Northwestern University menemukan bahwa terdapat jaringan khusus di otak untuk memahami orang lain yang menjadi aktif ketika kita berbincang atau bercanda-canda seperti olahraga ya, untuk otak pastinya. Selain itu, berinteraksi dengan teman dekat untuk membantu mengurangi stres juga bisa, sehingga kemampuan kita untuk mengingat, fokus, dan juga berpikir jelas meningkat tentunya. Sementara kekurangan koneksi sosial sebenarnya terkait penurunan fungsi kognitif ya. Nih, gimana nih? Nih udah lama nggak ketemuan sama teman-temannya, yuk langsung aja diajakin ketemuan mumpung masih hari Minggu nih ya. Besok mulai hari Senin, sebelum itu biar makin fokus, yuk bareng-bareng ketemuan dulu sama teman-temannya, boleh ya? Mau nggak sih Foxian? Kalau Foxian mau nggak sih kalau kayak gitu?

0: Fox Night Talks.
1: Rajang semang, Gek.
2: Rajang semang, mok, Gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
2: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
1: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Warahmatullahi wabarakatuh, Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya, kita sama-sama dulu aja deh yang sudah bergabung ini ya. Yang ada di Facebooknya dulu deh, tadi sudah yang bergabung di WhatsApp. Sekarang kita beralih ke Facebooknya nih, ada siapakah yang sudah bergabung nih malam hari ini nih Foxian ya. Oke, dari Facebook ada Kemble Mas Berto Bali, ini dari Sesetan ikutan monitor terus nih ketua ya katanya. Ida Ayu Ketut Anom dari Sidembuno juga ikutan hadir. Cok Gus Permana, selamat sore Kak Randi dari Sukawati hadir ya. Ada Wayang Siaja juga nih ikutan hadir di Fox Night Talk seputaran Mas Ubud, ikutan aja ini. Ada Nang Oman ya, selamat malam Kak Randi dari Abian Basah hadir. Suksemo dari penamparan Jalan Gunung Andekase Padang Sambian juga ikutan hadir. Ada Iketut Ari Sugi dan Dinasra ya. Nyoman Landung, selamat malam, halo dari Klungkung katanya ya. Terus juga dari Klungkung nih masih nih ada Pak Lin, terus ada juga dari Tohpati Klungkung nih ya, Ari Dinamika, banyak banget nih ya dari Klungkung ya. Abu Waisal dari Samplangan Gianyar ikutan hadir Fox Night Talk nih, selamat malam Kak Randi, terima kasih ya. Terima kasih juga ada Agus Eka Hendrawan juga nih ikutan hadir dari Buleleng ya. Dari mana nih? Pedawa nih ya ikutan hadir dari Dewa Boncu Ubud. Yuk. Selanjutnya ada Pak Tuh Tirta Kanuruhan juga ikutan hadir di malam hari ini nih Foxian ya. Ada juga Oka Mulyarta dari Padang Sambian, ada dari Agantaka, ada Dede Mahes, terus juga Dewi Ari ya. Selamat malam dari Klungkung hadir. Terus juga dari Sang Tuh Ketut juga ikutan hadir nih malam hari ini di Fox Night Talk. Oke, Foxian pastinya ya, ya kita nih dari Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Banyak varian yang dikeluarkan, ada dari minyak balur, ada sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare-nya tuh ada semuanya lengkap ya. Nah, khusus untuk minyak balurnya Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, pastinya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas khas Sanga-Sanga herbalnya pastinya ya, yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkapnya datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau bisa langsung pesannya di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxnya di 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Mono tuh Epic Boxer di Bali simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Boxer, sebelum ready pamitan nih, ada informasi satu dulu untuk Anda ya, sebagai penutup informasi pada malam hari ini di Fox Night Talk ya. Ini karena beberapa hari ini kayaknya kita ngerasa dingin banget ya di luar sana ya, apalagi kalau pas malam gitu dingin banget. Nah, ini juga terjadi di area Malang nih, Foxian ya. Nih di Malang nih ya. Fenomena mendidik atau di Malang yang puncak suhu dinginnya atau dingin gitu ya, diperkirakan menjadi pada Agustus nanti. Ini tembus bisa 13-15 derajat Celcius nih. Fenomena ini ya diperkirakan kembali menyelimuti wilayah Malang pada puncak musim kemarau sekitar Agustus 2026. Kondisi ini membuat suhu udara terutama saat dini hari hingga pagi ini bisa turun drastis sehingga terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Mendidik terjadi ini ya karena langit cerah saat musim kemarau membuat panas bumi lebih cepat terlepas ke atmosfer pada malam hari. Di kawasan daratan tinggi seperti Malang Raya, suhu bahkan berpotensi menyentuh angka belasan hingga 1 digit derajat Celcius saja. Waduh. Warganet pun ramai bercanda kalau musim ini adalah waktunya mandi jadi olahraga ekstrim ya, karena sambil kedinginan gitu ya. Harus juga stok jaket lebih banyak lagi nih ya. Meski identik dengan hawa dingin yang bikin mager, fenomena ini merupakan siklus alam yang rutin terjadi setiap musim kemarau. Jadi kalau pagi-pagi lihat napas mulai ngebul ya, jangan panik dulu, itu bukan berubah jadi naga gitu ya. Cuma saat ini memang lagi dingin, mode kulkas nih katanya ya. Ini langsung ada dikutip dari Farzergi, ini pastinya nih Foxian ya. Kalau Foxian gimana nih kalau pagi-pagi mau berangkat kerja, ini kalau nyebul-nyebul, apa sih nyebul ya? Kalau menguap gitu ya, kalau pagi-pagi keluar ini enggak asap-asap gitu enggak? Aduh, jangan-jangan mau jadi naga nih ya.

Ono to FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Tetap sudah ready menemani Anda di malam hari ini di Fox Night Talk di Foxian ya. Pokoknya terima kasih banyak sudah bergabung dari Facebook, terus Instagram, ada di WhatsApp juga. Terima kasih banyak pokoknya semuanya. Jangan sampai dilewatkan ya. Program-program menarik yang ada di Fox Radio Bali. Jadi jangan sampai kelewatan pokoknya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri. Never forget to keep smart, stay humble and always grateful. Break the limit with One Nota FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. See you Foxian. Bye-bye.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Monitor FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxy ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxy yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sanga-sanga, singa dalawan. Selamat malam Foxian, Fox Radio Network. Di hari, ini hari apa ya? Lupa beneran. Minggu.
1: Minggu.
0: Sama-sama lupa kita. Masih ada Rino Purba lagi sama Babe Bambang Pranoto. Yeah. Edisi Minggu 12 Juli. Bener ya? Ya, Minggu 12 Juli.
1: Iya. Yeah.
0: Babe gimana, Be? Halan kalah nih.
1: Itu dia, gue pusing lah. Abis aduh, gimana? Dipepet belakang depan, nggak bergerak dia.
0: Iya, dikawal banget.
1: Iya, bukan dikawal lagi.
0: Dipingit.
1: Iya. Kenapa nggak ditaliin pakai tali aja?
0: Aduh,
1: bukan
0: kacau.
1: Bukan nanya depan, belakang juga. Jadi mau loncat juga bingung.
0: Ya,
1: mau apa tendangan salto juga susah.
0: Iya kan? Gimana nih, Be? Norway kita kalah, Be.
1: Ya, tapi ya udahlah.
0: Udah speechless, Babe juga.
1: Kalau nanti kita...

0: kayak nyari puntung rokok. Eh, nggak ada puntung rokok di situ.
1: Tapi
0: akhirnya ya sih, Argentina ya, menang kan, walaupun bukan Messi yang nendang gitu.
1: Iya.
0: Messi juga digituin, gimana caranya dibunuh? Gitu.
1: Dikawal ya, ya.
0: Dikawalnya tuh bukan dikawal lagi. Begitu dia pegang bola, dua orang langsung seret gitu.
1: Mepet iya. Semuanya.
0: Dan dibikin cara tuh orang susah untuk bergerak. Gitu.
1: Betul. Berarti Babe nonton semua nih pertandingan semalam nih.
0: Kalau saya kan nonton sambil mempelajari teknik kan.
1: Iya.
0: Gimana bikin Harlan mati kutu kan. Oh ternyata disenvit.
1: Digencet
0: di tengah-tengah.
1: Buat Foxian di hari Minggunya sekarang ini gimana kabarnya? Karena besok kan kita udah harus masuk hari Senin lagi, aktivitas lagi. Mungkin ada yang lagi kecewa karena Piala Dunianya kalah, atau dunia UFC juga lagi geger ya, yang katanya ada perhelatan akbar Conor McGregor, tapi ya ampun kakinya cedera lagi. Dia gak pakai sanga-sanga tuh Be, pasti.
0: Iya, inilah makanya mungkin semua bintang-bintang itu begitu disandwich gak berdaya karena gak pakai sanga-sanga.
1: Iya, bisa jadi tuh kram duluan ya.
0: Iya, jadi kayak sistem tubuhnya tuh nggak apa agile, bahasa kerennya ya.
1: Agile. Tapi emang di hari ini kita akan membahas spesial banget Foxian, yaitu beberapa bahan-bahan ajaibnya dari sanga-sanga. Ya,
0: betul, gitu. Betul. Jadi banyak orang bilang saya di cuma nyomot aja bahannya.
1: Ush.
0: Ya karena ceritanya kan nyomot memang. Ya, ya gitu. Yang nyomot siapa dulu gitu kan.
1: Berarti kalau bisa dibilang Babe juga sama nih ya Be ya. Kayak Haaland, kayak Messi ya. Lagi berjalan ya kan. Dipingit sama orang-orang biar gak bisa jalan nih.
0: Tapi ini Be kan saya agile.
1: Ya ayo, kan. Jadi lagi ada Babe nih.
0: Iya, dulu kutus-kutus dimainin sama distributor saya, terus saya bikin kutus-kutus versi saya.
1: Oke.
0: Terbang.
1: Satu.
0: Iya, ini kutus-kutus, ada lagi kutus-kutus palsu. Saya dicaci maki, dianggap cuman katanya kerjaannya ngerokok sama ngopi.
1: Serius, Be?
0: Serius, saya dibilang begitu.
1: Masa sih?
0: Enggak pernah kerja katanya di kutus-kutus dulu waktu itu.
1: Kalau enggak kerja ya kenapa bisa tercipta gitu loh?
0: Ya satu, kok bisa sampai ratusan ribu?
1: Nah.
0: Yang kerja siapa?
1: Sistemnya dari siapa? Iya,
0: siapa yang buat, siapa yang sistemik membuat menjadi ratusan ribu.
1: Setuju.
0: Ya kan kalau ratusan ribu harus pakai industri kan?
1: Iya.
0: Ini enggak cuma pakai dua tangan bisa ratusan ribu.
1: Keren.
0: Iya.
1: Manual ya, system.
0: Iya. Karena di sini keluar lagi tangan berikutnya.
1: Iya.
0: Orang nggak lihat.
1: Kasat mata sih nggak lihat.
0: Kasat mata 1000 tangan.
1: Ngeri nggak coy?
0: Iya, gitu ceritanya. Aduh. Nah, ini sekarang untuk lebih lagi menjelaskan, makanya akan saya jelaskan bahan-bahan yang dipakai sanga-sanga ya, baik itu klasik maupun ultimate. Ui, kan gitu.
1: Klasik sendiri tuh ada 70 ingredients ya, Be?
0: Iya.
1: Ultimate ada 140. Nah, ya, kamu kan? Ready gak nih? Sampai jam 11 doang loh, Babe akan nge-spill bahan-bahannya. Paling ini, kan banyak yang bertanya-tanya tuh, Be. Masa sih bisa seampuh itu? Gitu. Makanya dengerin nih.
0: Ya, makanya dibalik kehebatannya. Satu, dengerin apa yang saya ngomong ya.
1: Siapa guru?
0: Terus juga, tolong juga apa namanya
1: apa itu?
0: Lihat saya gitu loh.
1: Gimana cara lihat ya Foxian yang lain?
0: Paling nggak cari foto saya. Coba diresapi satu demi satu.
1: Itu waduh. Ya kalau nggak kan ada gambarnya Babe. Ya,
0: gambarnya Babe tuh di belakangnya ada kelihatan loh tangan-tangan ajaib.
1: Ngeri banget.
0: Ya, perhatikan dengan baik-baik. Keluar tangan ajaib itu enggak.
1: Nah buat kamu Foxian coba deh. Kalau misalnya dulu lupa nih mukanya Babe yang mana. Di package-nya sanga-sanga tuh yang asli ada wajahnya Babe Bambang Pranoto gitu. Kalau ribet-ribet sanga-sanga official.co.id langsung tuh.
0: Betul.
1: Banyak galerinya.
0: Iya.
1: Yang mana sih Babe itu gitu.
0: Iya.
1: Buat kamu juga sembari nunggu. Kamu bisa langsung WhatsApp di 0811-8121-3998. Iya. Formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi cerita kamu di malam Senin ini.
0: Oke.
1: Gitu. Iya. Karena malam ini Babe akan
0: nge-spill nih
1: isinya nih.
0: Ini banyak banget ya kan karena anggap aja yang 77 dulu ya.
1: Iya oke.
0: Nah ini kita bagi-bagi nih mas.
1: Oke.
0: Jadi pertama ada

0: empon-empon.
1: Hah?
0: Empon-empon itu empon-empon itu seperti jahe Laos itu namanya empon-empon.
1: Oke. Okay. Ya. Tulisannya biasa ya, Pak?
0: Iya, empon-empon.
1: Oh, iya ada, coy.
0: Jenis ya. Dari empon-empon nih saya mau cari yang paling aneh.
1: Apa tuh? Benar-benar aneh nih. Pasti nongolnya aneh nih. Apa, Be?
0: Temu ireng.
1: Hah?
0: Temu ireng. Bukan ketemu orang ireng ya.
1: Itu.
0: Tapi temu itu. Ireng.
1: Temu ireng.
0: Okay.
1: Oh, temu hitam.
0: Betul, okay. Temu hitam.
1: Sejenis tumbuhan yang rimpangnya dimanfaatkan sebagai campuran obat atau jamu. Keren.
0: Ya. Terus mungkin ada tambahan catatan dari Wikipedia tentang temu ireng.
1: Ada nih. Wih, banyak. Sebentar. Iya. Bahasa kerennya atau latinnya adalah Curcuma aeruginosa rox.
0: Jadi kurkuma.
1: Kurkuma.
0: Kurkuma itu sejenis kurkuma. Jadi semua empon-empon itu jenisnya kalau orang bule bilang kurkuma ya.
1: Kurkuma.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Empon-empon ini kayak jahe, kunyit, kencur, temulawak, nefoxia.
0: Everything. Yeah.
1: Everything.
0: Nah ini kita pakai yang namanya temu ireng.
1: Temu ireng. Klasik ultimate pakai ini ya?
0: Dua-duanya pakai.
1: Oke, okay, yeah. Keren. Ya, temu hitam disebutannya. Kalau di sini manfaatnya adalah menambah nafsu makan, melancarkan pencernaan, mengatasi cacingan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi nyeri dan peradangan, menjaga kesehatan kulit, membantu mengatasi batuk dan pilek.
0: Wih.
1: Banyak 7 manfaat nih si temu ireng.
0: Si temu ireng doang nih baru ya.
1: Iya, okay. Baru satu.
0: Ya. Ini yang kedua. Kalau tadi temu ireng apa?
1: Sampai 70 banget nih.
0: Enggak. Ini saudaranya temu ireng.
1: Oh iya, apa, Be?
0: Namanya temu putih.
1: Oh, ada tak?
0: Ada temu putih.
1: Temu putih?
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Temu putih. Zingi Beraceae. Yeah. Wah, mantap ya namanya.
0: Zingani Senan.
1: Betul. Temu putih atau Curcuma zedoaria crisum. Ini salah satu spesies dari famili Zingiberaceae yang telah dikomersialkan penggunaan rizomanya sebagai tanaman obat dan empon-empon lagi nih, Be, balik lagi. Dan ini juga temu putih disebut dengan temu kuning ya, Pak. Produk alaminya banyak digunakan dalam industri parfum, pewarna atau industri pangan dan sebagai obat atau campuran obat. Khasiatnya macam-macam tapi biasanya terkait dengan pencernaan. Mantap.
0: Oke.
1: Mantap.
0: Ya. Nah, ini kita bicara temu-temu dulu ya.
1: Oke.
0: Ini ada satu temu lagi.
1: Apa nih?
0: Temu kunci.
1: Bener, Be?
0: Iya.
1: Temu kunci?
0: Temu kunci.
1: Temu kunci.
0: Yeah.
1: Oh, ada lu, Foxian. Dua jenis rempah yang berbeda. Temu kunci dan kencur katanya ya, Pak?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ini beda nih, Foxian. Yeah. Kalau temu kunci, ini bentuknya rimpang yang panjang, ramping, dan bergerombol mirip jari tangan. Dagingnya berwarna kuning muda dengan aroma yang sangat kuat dan segar. Biasanya digunakan untuk masakan berkuah bening seperti sayur bening bayam atau sayur asem. Dia masih dalam suku Zingiberaceae atau temu-temuan. Gitu. Familia nih ternyata ya.
0: Iya. Jadi ini satu keluarga kita ambil semua nih.
1: Diangkut nih. Temu kuning, temu ireng, sama temu kunci.
0: Iya. Okay. Gitu. Nah ini yang udah terkenal gak saya sebutin ya.
1: Okay.
0: Kayak. Apa,
1: ini memang asing aja ya, Pak ya.
0: Jahe, Laos, itu kan udah terkenal semua orang tahu. Nah, sekarang yang berikutnya namanya temu ginseng.
1: Wah. Temu ginseng.
0: Iya. Yeah.
1: Temu ginseng. Temu ginseng. Kok nano? Oh ini dia. Temu ginseng. Ada nih. Saya Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Rhizoma roots commonly used in Indonesian jamu. Oke, okay, jamu Indonesia ini, Foxian ya. Terus juga sebutan Java turmeric atau temulawak juga. Ini termasuk dalam bagian rhizoma tadi.
0: Iya, betul.
1: Keluarganya si temu-temu nih sama temu ireng atau black ginger segala macam. Oke. Okay. Ini semua nih berarti familianya si temu ya, Pak ya.
0: Oke. Okay. Dan kita pakai komplit supaya dia enggak nangis satu yang lain. Kalau yang satu dipakai yang lain nangis. Nah, kita ajak nih rame-rame.
1: Rame-rame jadi, nih
0: ya, masuk di apa sanga-sanga ya.
1: Tanaman rimpang sebenarnya nih ya, Foxian, kalau dari Wikipedia tuh temunya sendiri ini merujuk pada tanaman rimpang.
0: Iya, rimpang gitu.
1: Bukan temu. Harfiah kita ketemu orang ya, Pak.
0: Enggak.
1: Gitu, ini tanaman rimpang. Oke, dari famili Zingiberaceae dalam konteks ginseng.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah, ada juga nih yang agak lain nih.
1: Mm-mm.
0: Bukan temu-temuan.
1: Apa ini?
0: Namanya Bangle
1: itu kalau nggak salah yang buat anak kecil.
0: Ya, ya biasanya ya?
1: Di kepala.
0: Iya ya? Di kepala.
1: Bangle. Kata bangle perhiasan atau gel? Salah. Sebentar Foxian. Bangle adalah Zingiber montanum.
0: Ya.
1: Tanaman rempah dan obat tradisional yang termasuk dalam keluarga temu-temuan Zingiberaceae atau kerabat dekatnya dengan jahe dan kunyit. Si bangle ini. Oh, pantas suka ditaruh di jidat enak bayi gitu ya, Pak ya.
0: Iya, menolak bala itu.
1: Aromanya tajam. Nah, terus juga biasa dimanfaatkan untuk ramuan kesehatan. Mengatasi gangguan pencernaan, perawatan pasca persalinan, terus meredakan nyeri dan demam. Karena dia ada sifat anti-inflamasi atau anti-peradangan dan analgesik alami. Wih. Bangle doang nih.
0: Bangle doang.
1: Oke.
0: Ya. Yang populer enggak saya sebutin ya.
1: Ya jangan, Be.
0: Ya,
1: ntar ditiru semua, Be. Jangan.
0: Ini yang aneh-aneh aja gitu ya.
1: Yang mungkin cari, ya, puyang loh.
0: Kalau nyari puyang karena di pasar enggak ada nih.
1: Iya, ini langka nih, rare item.
0: Rare item ya. Iya,
1: kalau misalnya mau ke Babe, iya. Iya.
0: Ngapain repot-repot? Beli sangat-sangat semua udah ada.
1: Iya benar lagi.
0: Ngapain beli satu-satu bahannya? Ya, mesti ngulek lagi, masak lagi, repot. Udah beli sangat-sangat.
1: Betul.
0: Yang rapih, klasik pokoknya. 77 bahan ada yang ultimate 140.
1: Mantep ini.
0: Mantep ya? Ayo mantep. Beli. Jangan cuma mantep aja, beli.
1: Iya,
0: ayo.
1: Mumpung Babe masih ada di Jakarta, buruan dah. Ini biar dijelasin langsung depan Babe tuh.
0: Oke ya. Nah, yang berikutnya delingo. Delingo lah. Pakai U ya.
1: Oh, delingo.
0: Delingo.
1: Delingo adalah delingo. Tumbuhan berdaun mirip pandan, ini memiliki rimpang beraroma sangat kuat yang sering digunakan sebagai obat tradisional, aromaterapi dan pengusir serangga alami. Ini disebut juga jeringau dengan nama latinnya Acorus calamus.
0: Nice.
1: Mantap kali, Bah.
0: Mantap kali. Si calamus.
1: Acorus calamus. Dia punya khasiatnya nih ya, Foxian ya, secara turun-menurun, terutama dalam pengobatan herbal Jawa, delingo ini biasa untuk meredakan nyeri dan peradangan. Minyak atsirinya dari delingo ini suka diolah untuk meredakan nyeri otot sama rematik. Antiseptik alami, oke. Aromaterapi yang bisa meredakan stres dan memberikan efek relaksasi.
0: Nah lo,
1: empat nih ya, ini baru di.
0: Iya, lima dan nih, semuanya udah gila ya.
1: Iya.
0: Itu sebagai berdiri sendiri aja khasiatnya dahsyat ya.
1: Iya. Ini apalagi satu aja nih udah ngaco deh. Tadi kita udah nyebut lima nih.
0: Lima.
1: Gimana nggak tumbang ke penyakitnya nih?
0: Betul. Jadi kita bukan hanya sekedar main-main. Ini baru kita bicara rimpangnya.
1: Mm-mm.
0: Rimpang yang saya sebut tidak semua.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kalau semua kamu seneng.
1: Iya, jangan. Weh, mau ngapain lo? Nungguin lo kan? nungguin kan lo?
0: Ya kan, ini aja semua punya khasiat yang luar biasa per bagian. Dan yang nulis bukan saya ya.
1: Iya.
0: Yang
1: di Wikipedia
0: nulis
1: nih, jurnalnya Wikipedia, langsung nih.
0: Iya, jurnal langsung. Okay. Yang Wikipedia itu biasanya yang nulis para ilmuwan.
1: Iya.
0: Dan kalau dia nulis salah bisa dibantai tuh.
1: Betul. Gitu. Dan ini bukan ngadi-ngadi, ya. Dan Babe juga gak bluffing. Ini ada statementnya secara resmi ofisialnya dari Wikipedia ya, Foxia. Betul, iya. Gitu.
0: Jadi,
1: baru lima nih guys.
0: Baru lima. Ini baru yang empon-empon aja.
1: Empon-empon.
0: Padahal udah banyak, saya gak mau sebutin satu-satu. Nah,
1: nanti Bay, jangan. Penasaran loh.
0: Iya gitu. Jadi minyak yang saya buat, ini bukan sekedar bahannya. Dan selalu dibawanya, dipergunakan di jamu Jawa kan gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang core dari diri saya adalah Jawa memang.
1: Okay.
0: Dari jamu Jawa. Karena jamu Jawa itu jamu yang tertinggi di saat itu ya.
1: Mm-hmm.
0: Karena dulu semua kerajaan, semua raja-raja itu kebanyakan ngumpulnya di Jawa.
1: Jawa. Okay.
0: Ya kan? Jadi mereka lah yang menggunakan obat-obatan itu. Dan obat-obatan itu diolah para empu untuk menserve ya raja-raja itu supaya tetap sehat ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Nah ini gak omon-omon ini ya kan. Saya gak mau dibilang katanya cuma asal
1: ngambil nyomot atau cuma ngerokok doang.
0: Betul,
1: katanya
0: ya,
1: Pak ya.
0: Bahkan ngopi sama ngerokok doang.
1: Ya, itu mah kalau lagi jam istirahat sebenarnya. Kan dia gak tahu kalau babinya kerja ya gak?
0: Enggak, saya bisa kerja sama ngerokok sama ngopi.
1: Karena tangannya banyak tadi.
0: Iya, tangannya 1000. sambil ngopi sama ngerokok kerja aja.
1: Ngering.
0: Nah, gitu. Jadi aduh, ya nggak salah sih.
1: Iya.
0: Nah, saya multitasking kan.
1: Setuju. Ini baru 5 nih, Foxian. Temu ireng, temu putih, temu ginseng.
0: Temu kunci.
1: Oh, temu kunci.
0: Delingo
1: sama
0: Bengle.
1: Bengle. Kita tahan dulu beh ya, sebentar. Okay. Biar yang lain pada penasaran ya. Makanya mau nyatet ya. Enggak bisa. Pokoknya di 0811-8121-3998.
0: Silakan kalau mau ada pertanyaan.
1: Betul. Apapun itu ya, mau khasiat kek, mau cerita atau apapun, ya. Tapi malam ini spesial Babe akan mendelivery kenapa banyak statement-statement atau testimoni yang bilang, "Oh, ini ampuh." Ampuhnya karena apa? Nah, malam ini akan kita bahas satu persatu ya, Foxian. Okay. Ya. Tune in terus, pokoknya cuma di radionya Sanga-Sanga. Sing ada lawan. Wow.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
2: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
1: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
2: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
1: Harus beli nih?
2: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
1: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat asing, ada lawan, ada Rino Purba barengan sama Babe Bambang Pranoto lagi di hari Minggunya nih. Karena besok kita udah harus memasuki hari produktif, katanya.
1: Minggu juga bisa produktif.
0: Oh iya. Yeah.
1: Saya sekarang nih apalagi
0: apa
1: gak
0: Pak?
1: Kenal di libur tuh.
0: Iya kan tadi kita opening juga bingung, Pak.
1: Iya. Karena bagi hari saya kalau bisa saya berkarya terus. Termasuk sekarang saya ngomong ini sebetulnya salah satu bagian dari karya saya.
0: Keren.
1: Mengkomunikasikan karya saya kepada publik.
0: Yes.
1: Nah, mudah-mudahan dari komunikasi ini publik akan melihat saya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang saya nanti membeli barang saya itu.
0: Harus itu.
1: Iya. Ya. Oh. Kalau cuma dikenal barang saya nggak dibeli, waduh.
0: Ya, sama aja bohong.
1: Bohong.
0: Tadi kita udah ngebahas temu-temuan. Salah satu ingredients yang rare yang pasti kamu akan kesulitan dalam mencarinya. Nah ini adalah salah beberapa kandungan yang ada di minyak sangat-sangat klasik atau ultimate. Yeah.
1: Gitu. Ini empon-pon tadi ya.
0: Empon-pon.
1: Nah sekarang kita pindah ke rempah-rempah.
0: Rempah-rempah, oke.
1: Okay. Nah dari rempah-rempah saya mau bicara tentang kekayuan. Kayu-kayuan.
0: Kayu, Be?
1: Kayu.
0: Oh kayu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kayu itu punya manfaat yang luar biasa. Okay. Itu ya.
0: Kayu pohon kan ini ya?
1: Iya, kayu pohon. Okay. Pertama saya akan bilang kayu ules.
0: Kayu ules.
1: Ules.
0: Wih ada coy. True cinnamon tree. Kayu ules. Helicteres isora. Tanaman perdu obat asli Indonesia. Sumpah, aku baru dengar loh. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah buahnya. Sering disebut kayu puteran untuk bahan baku jamu tradisional. Manfaatnya Foxian. Pencernaan dipercaya membantu membangkitkan nafsu makan dan meredakan kejang perut. Kram kali ya maksudnya ya Pak ya?
1: Iya,
0: kejang perut.
1: Iya.
0: Kesehatan ibu digunakan sebagai tonik pemulihan setelah bersalin.
1: Mm-mm.
0: Dan ada demam dan nyeri. Kulit kayu dan akarnya digunakan untuk menurunkan demam dan meredakan rematik.
1: Wih.
0: Sih gak ada lawan coy.
1: Iya. Satu bahan aja bisa nyelesain sekian banyak penyakit ya.
0: Iya. Kayu ules nih.
1: Iya.
0: Oke, bentuknya kayak apa sih Pak?
1: Oh, kayak, kayak gini, meluncir-meluncir
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar-benar. Aku baru lihat loh ini Foxian. Mm-hmm. Kalau misalnya Foxian saat ini lagi dengerin kita ya, Fox Radio Network, kamu juga bisa langsung googling yang namanya kayu ules.
1: Mm-hmm.
0: Oh bentukannya kayak ini ya, kayak snacks yang berpilin itu.
1: Iya, pilin-pilin.
0: Iya. Oh ini kayu ules guys. Kalau di kebon berarti ini kayu ules ya. Kita kadang kalau main kebon ya, main layangan lewatin aja ini.
1: Apaan tuh gitu.
0: Iya, aneh bentuknya gitu kan. Kayu ules, oke. Okay. Okay. Helicteres isora.
1: Oke. Okay. Berikutnya, kayu rapet. Ini dia nih, baru istimewa.
0: Benar. Kayu rapet. Ada coy. Pak, aduh, mana tadi mau dibaca? Mana tadi, Wei? Sebentar, Wei.
1: Kayu rapet.
0: Kayu rapet. Parameria laevigata. Wah, elah, namanya mantep. Oke, okay, kayu rapet ini... Kalau bisa dibilang, atau manggar sih. Urseola laevigata. Ini tumbuhan berbunga dari genus Parameria yang berupa semak menjalar di Foxian. Nama daerahnya bermacam-macam misalnya. Ada yang menyebutnya akar grip putih. Gakeman mayet nih dari Lampung. Cukangkang, kayu rapet, gembor ragen, kayu rapat, dan duktong ahas. Oh di Filipina juga ada katanya. Duktong, oke. Ini manfaatnya nih, Be.
1: Gimana
0: manfaatnya? Manfaatnya kalau untuk kayu rapet ini tuh sebentar. Mana nih? Oke, ini bisa dijadikan salah satu minuman untuk pereda sakit perut dan biasanya juga dijadikan ramuan untuk jamu-jamuan katanya gitu. Pelangsing juga bisa, obat luka, koreng, disentri, nyeri rahim sehabis bersalin. Khasiat penghambat terhadap HIV 1.
1: Tuh.
0: Protease yang juga terdeteksi pada percobaan screening biologis.
1: Oh,
0: mantap.
1: Bisa untuk HIV. Weh,
0: HIV 1. Khasiat penghambat terhadap HIV 1. Si kayu rapet nih.
1: Iya.
0: Weh, mantap. Saya bentuknya Pak E. Kayu rapet image. Ini sumpah loh, aku gak tahu loh. Oh iya weh, ada weh. Parameria laevigata moltingke. Weh. Iya.
1: Jadiin lagu bisa tuh.
0: Kalau orang yang kamu mudeng kayaknya, wih Syaira cakep nih. Padahal mah cuma mau nyebut kayu rapet. Iya. Minuman jamu, kulit kayu, ranting maupun daunnya banyak digunakan sebagai obat tertentu. Dan di Filipina juga digunakan mengobati kanker oleh etnis Manobo. Kayu rapet sama tadi adalah kayu
1: ules.
0: Mantep, ini keluarga kayu nih sekarang nih.
1: Iya, ini saya bicara keluarga kayu ya.
0: Oke.
1: Nah, sekarang yang seru lagi.
0: Apa tuh Pak?
1: Kayu lanang.
0: Kayu lanang, aku nah, lanang ya.
1: Iya, coba dilihat.
0: Kayu lanang. Oke, kita cari Foxian. Kayu lanang, bungli Pak sebutannya, bukan? Oh tahu. ini. Kayu lanang, ini... Kebukanya agak lama. Nah, ini dia. Tanaman ini memiliki khasiat sebagai obat, serta daun dan bunga mudanya dapat dikonsumsi sebagai sayuran. Kayu lanang ini juga dibudidayakan sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Gitu. Tumbuh baik di ketinggian 500-900 mdpl.
1: Yeah.
0: Oke. Keren. Khasiatnya, obat disentri, batuk, mah, rematik, kolera, demam, bisul, luka bernanah, penambah nafsu makan, sakit gigi, kepala, penambah darah. Wes, kabeh.
1: Semua ini.
0: Ben lah, wes. Semua ini.
1: Iya.
0: Kayu lanang ini.
1: Iya.
0: Oh, yang ini. Iya.
1: Kayak pedang gitu.
0: Betul. Ini tuh kayu lanang. Foxian, kalau misalnya penasaran, kamu bisa langsung cari di Google, abis itu kayu lanang. Kalau nama latinnya adalah Orox Silum Indicum.
1: Oroknya siapa?
0: Pimen be oroknya. Iya. Orox Silum Indicum, ya langsung dicek aja kayu lanang. Ini kalau misalnya kamu nemu di kebun ya, daunnya atau image-nya kamu coba cek deh. Ini ternyata bisa dijadikan khasiat atau bahan campuran untuk jejamuan gitu. Benar kata Babe ya? Ternyata di sekeliling yang 50 meter Babe selalu bilang itu.
1: Ada tumbuh itu.
0: Nah, ya benar. Ada di sekitar kita ini sebenarnya. Iya. Apalagi Be? Kayu lanang?
1: Iya,
0: kayu...
1: Mesoyi.
0: Mesoyi?
1: Ya, Mesoyi.
0: Mesoyi. Mesoyi.
1: Yang lanang Mesoyi.
0: Oh, Mesoyi. Mesoyi atau Mesoyi, Cryptocarya Mesoya. Tanaman rempah endemik Foxian asal Papua dan Maluku yang masih berkerabat dekat dengan kayu manis. Kulit batangnya ini mengeluarkan aroma wangi yang khas dan telah lama dimanfaatkan secara luas sebagai bahan obat tradisional, bumbu masakan, kosmetik, sampai bahan baku parfum. Manfaatnya Foxian. Mesoyi, ini masih keluarga kayu tadi kan Pak?
1: Iya, kekayuan semua nih kita bicara.
0: Oke. Manfaat utamanya mesoyi, pengobatan tradisional. Kulit kayu mesoyinya ini sendiri Foxian, ini adalah campuran jamu untuk meredakan nyeri sendi, rematik, batuk, hingga gangguan pencernaan. Untuk kuliner juga bisa, karena di beberapa daerah, terutama Indonesia bagian timur, mesoyi digunakan sebagai rempah penyedap masakan dan bahan campuran. Gitu. Ekspor. Minyak esensial dari mesoyi memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak diekspor ke berbagai negara. Keren. Mantap.
1: Yes.
0: Bentukannya mesoyi. Kita lihat dulu nih mesoyi. Oh.
1: Yang dipakai itu kulit batang.
0: Kulit batangnya. Ya. Dia kayak kayu manis ya Pak? Ya. Bentukannya ya?
1: Iya. Tapi beda gitu loh. Mm-hmm. Minyak khasnya sendiri.
0: Bentukannya hampir mirip kayak kayu manis. Tapi dia berbeda ya Foxian ya. Mesoyi ini. Oke.
1: Orang kenalnya kan kayu manis aja kan?
0: Betul.
1: Nah kita kan... Kemarin kita juga bicara kerangean ya.
0: Betul, karena kerangean.
1: Terus ini sekarang mesoyi itu hampir mirip lah pakai kulit batang. Oke. Gitu.
0: Ini masih familiar lah, sekerabat dengan kayu manis. Tapi ini asalnya dari Papua, Foxian. Khasiatnya pengobatan diare, kejang perut atau kram, nyeri pada tulang, asma, batuk, penurun panas, susah tidur, sakit kepala, rematik, dan tekanan darah tinggi.
1: Itu dari satu kayu aja udah berapa penyakit diselesaikan.
0: Ini kita udah ngomongin 3 kayu ya Pak?
1: Iya.
0: Buset. Dan sebelum tadi tuh si keluarga gingseng tuh sama teman-temuan tuh. Sekarang keluarganya si kayu nih. Iya.
1: Buat tambah satu lagi nih biar.
0: Apa tuh, Be?
1: Kayu legi.
0: Kayu legi.
1: Ya.
0: LEGI ya?
1: Ya. Beda sama kayu manis nih. Ini kayu legi namanya.
0: Oke, kayu legi atau disebut akar manis licorice. Herbal dan rempah tradisional yang dikenal dengan rasa manis alaminya. Oh, ini bisa dinyot langsung ya, tapi.
1: Iya, betul. Okay. Beberapa permen yang dibikin dari Swiss juga pakai.
0: Oh, kayu lagi?
1: Iya,
0: licorice. Oh, iya. Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Yang itu licorice. Iya. Gitu kan. ada ya, ya, apa ya, ya. Namanya.
0: Slogan iklan itu, iya, iya, iya. Ya. Oh, iya, iya, ingredients itu ada licorice. Oh, ini.
1: Iya.
0: Tanaman ini populer sebagai bahan campuran jamu. Obat herbal untuk meredakan batuk dan mah. Serta menambah aroma pada roti dan minuman.
1: Yes.
0: Dan kita bisa dapet varian kayu legi ini sekarang udah bisa dibeli secara online nih Foxian katanya nih.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Bentuknya kering atau kayak ranting. Dan juga ada yang bentuknya bubuk murni. Yeah. Nah ini udah bisa ada di marketplace. Silakan kamu cek kalau misalnya kamu juga penasaran.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Legi.
1: Lanang.
0: Lanang.
1: Rapet.
0: Mesoyi.
1: Rapet.
0: Rapet. Empat nih.
1: Iya.
0: Mantep.
1: Nah, sekarang satu lagi deh.
0: Lima nih.
1: Lima ya.
0: Oke.
1: Jangan lebih dari lima. Babak belur yang dengerin.
0: Jangan, jangan. Ya, nyatet lo kan, nyaket lo. Apa, Be?
1: Kayu angin.
0: Hah?
1: Kayu angin.
0: Kayu angin? Fungi. Oh, ada. Oh, ini kayu angin?
1: Iya,
0: kayak yang jenggot. Yang keruntul-keruntul.
1: Iya, kayak jenggot itu.
0: Iya, iya, iya. Ya. Kayu angin atau akar angin atau Usnea talus. Dengan nama lainnya Lichenidas. Wah, yalah, ribet banget ini nama latinnya ya. Tapi kalau ini berkhasiat utamanya untuk asam usnat, zat pahit, hidrat arang. Kayu angin dapat digunakan sebagai astringen, obat sakit perut, antiseptik. Wow. Bagian yang digunakannya itu ya adalah seluruh talus yang berbentuk benang. Ya benar kata ya, babi ini.
1: Jenggot,
0: gitu. Bentuknya kayak jenggot Foxian ya. Iya. Kayu angin. Dan dia juga khasiatnya antioksidan, antimikroba. Antimikroba, Be?
1: Iya.
0: Oke, dan pereda gejala. Oke, karena dia ada yang namanya asam usnat ya, Foxian. Biasanya kan orang taunya asam urat gitu kan.
1: Atau asam ustad.
0: Asam usnat sendiri, Foxian ya, ini FYI aja. Dia adalah senyawa metabolit sekunder golongan di benzofuran yang ditemukan secara alami pada beberapa jenis lumut kerak atau lichen, terutama dari genus Usnea, dikenal sebagai kayu angin. Dan ini bentuknya kristal, berwarna kuning dan terkenal akan khasiatnya sebagai antibiotik spektrum luas.
1: Weh.
0: Bukan main-main. Antivirus, anti jamur, antioksidan, antiinflamasi, antibakteri.
1: Ya. Wih. Anti semuanya itu.
0: Anti nih, anti nih.
1: Iya, tapi nggak anti kaya tuh. Anti
0: dong.
1: Miskin itu.
0: Iya, anti miskin ini mah. Jadi kayu angin ini, Foxian, ada kandungan si asam usnatnya. Nah, asam usnatnya ini banyak banget anti-antinya nih. Ya, anti... Apa tadi nih? Sebentar.
1: Panjang lebar.
0: Iya, antivirus, gitu. Antibakteri, antioksidan, sama antiinflamasi. Oke. Ini yang ada di kayu angin.
1: Yuk.
0: Kayu angin, kayu legi, kayu...
1: Lanang.
0: Lanang,
1: kayu
0: mesoyi,
1: rapet.
0: Kayu rapet. Boy, ini familia nih, familianya kayu. Gingseng aja tadi rimpang-rimpang udah begitu Foxian
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jangan tambah,
0: stop. Udah, 5 aja. Iya.
1: Oke, ada yang nanya belum?
0: Belum ada yang masuk nih, Beh. Tapi buat kamu mungkin, Foxian, misalnya kamu juga penasaran, atau kamu juga di sekitarannya ada kayak semacam perkebunan, atau apa gitu ya, Beh. Ada tanaman-tanaman yang mungkin kamu juga kurang lebih mirip-mirip, menemukan apa yang sedang kita share tadi, coba di make sure dulu di Google-nya. Habis itu kalau misalnya ada, nah emang itulah aslinya. Dan ini bukan semacam omon-omon. Bisa dicek karena ini juga ada di Wikipedia-nya secara valid.
1: Jadi semua yang saya pilih untuk ingredient sangat-sangat ini bukan omon-omon dan sudah ada studinya.
0: Oke.
1: Terbukti gitu kan. Di Wikipedia Anda nggak bisa nulis sembarangan ya.
0: Betul.
1: Kalau salah dibantai oleh orang seluruh dunia. Ya. Artinya kalau tidak terbantahkan di situ atau biasanya ada disclaimer-nya ya.
0: Betul.
1: Itu nggak ada ya udah ini memang luar biasa.
0: Okay.
1: Jadi terima kasih sama Tuhan saya diberikan ilmu walaupun tidak sengaja ternyata yang saya pilih ini bermanfaat bagi kesehatan manusia.
0: Betul. Dan ini ada di sangat-sangat klasik sama ultimate-nya Foxian gitu. Ayo, siapa yang masih meragukan? Sini, yeah. Cilandak KKO 9B, oh, yeah. Ayo.
1: Tak bawain marinir saat kompi.
0: Jangan dong. Galak men bapakku nih. Kita tahan dulu ya, yeah. Sambil nunggu WhatsApp yang masuk. Yeah, okay. 0811-8121-3998. Nanti kita akan tanya ke Babe dari beberapa keluarga-keluarga yang udah disebutin itu. Mana sih yang kandungannya lebih ngejos atau kayak gimana-gimana, lebih detail lagi ya vaksin, yeah. Ya. Makanya cunin terus di radionya Sanga-Sanga, Sing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
3: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
4: Fox Radio Jakarta, voice of Sanga-Sanga.
5: Sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam.
1: Iya, ini kebanyakan ya. Tapi anyway, saya ucapkan selamat malam untuk
0: Foxian.
1: Foxian semua dari Sangasian, dari Banda Aceh sampai ke Denpasar ya.
0: Okay. Bahkan juga ada Amsterdam.
1: Dan juga di Amsterdam, dan juga yang mendengarkan lewat streaming dimanapun berada.
0: Oh iya ya, benar. Kita ada bisa via streaming Fox Radio mobile ya, application-nya. Ya,
1: jadi kalau kepengen dengerin kita terus-menerus atau dengerin radio kita yang jumlahnya 10 lebih ya. Ya, itu silahkan Anda download apa namanya aplikasi Fox ya, Radio.
0: Fox Radio mobile-nya di Google ya, Play Store sama App Store-nya itu ya, gratis Foxian ya.
1: Gratis ya. Kalau mau nyumbang duit juga enggak masalah.
0: Boleh, boleh, enggak ada yang salah.
1: Enggak ada yang salah. Pokoknya kalau ada yang ngasih duit tuh pasti kita terima.
0: Amin.
1: Tapi anyway, ya, untuk membantu kegiatan kita semua, untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia, Anda bisa dengan cara membeli produk kita.
0: Membelilah Sangasian.
1: Ya, karena produk kita nantinya uang keuntungannya itu akan diputar untuk kepentingan masyarakat luas.
0: Wih, gitu. Keren. Masih ada disisihkan untuk maslahatan ya, banyak orang.
1: Ya, jadi saya sendiri sebagai pendiri Kutus-Kutus dan pendiri Sangasanga, saya telah membuat dua gereja Katolik ya, besar ya, di apa, di Gianyar dan Singaraja ya kan. Dan belum lama ini kita menyelesaikan membuat musola yang kecil tapi indah karena terbuat dari kayu semua.
0: Oke.
1: Kayu
0: nuansa
1: tua,
0: kayu nih,
1: ya,
0: okay,
1: nuansa kayu, menjadi musola yang saya idam-idamkan, seperti cerita-ceritanya ada dulu namanya apa namanya? Apa namanya? Di cerita-cerita yang ditulis oleh teman-teman kita dari Sumatera Barat, Surau.
0: Wow. Surau, oh, iya, oke. Okay.
1: Dan itu sudah kita buat di Prambanan. Mm-hmm. Dan setiap hari sekarang ada anak-anak kurang lebih 50 belajar Al-Quran di situ.
0: Wih, yeah, alhamdulillah.
1: Yeah.
0: Namanya yeah, di-spill dong, Be.
1: Namanya Al-Sanga-Sanga. Maaf, cari gampangnya.
0: Mampir-mampir situ.
1: Iya, yeah, oh, oh. Jadi enggak jauh dari Candi Prambanan.
0: Oke, okay, ya kan? Oke. Okay. Nah, di malam ini juga Babe tuh kurang generous apa juga loh. Padahal di luaran sana tuh banyak yang mau sliding tackle, mau yang kurek-kurek Babe untuk jatuh gitu. Tapi malam ini dikasih tahu loh ingredients dari sanga-sanga yang klasik atau yang sanga-sanga yang ultimate. Tadi kita udah nge-spill 5 keluarga akar-akaran temu-temuan,
1: betul,
0: si rimpang-rimpangan itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya ada yang coba dong sebutin ulang, ah makanya dengerin dong dari awal.
1: Nah sekarang dedaunan.
0: Dedaunan.
1: Iya.
0: Akar rimpang sudah, kayu-kayuan sudah, sekarang keluarga daun. Oke, ya, sikat Babe.
1: Oke, yang menarik di sini adalah daun belimbing buluh.
0: Belimbing?
1: Wuluh.
0: Wuluh.
1: Iya.
0: Daun.
1: Atau belimbing buluh, nanti di situ kan dijelaskan daunnya,
0: iya,
1: manfaatnya.
0: Benar ada nih. Belimbing doang langsung keluar. Wuluh. Oke. Okay. Belimbing wuluh. Ini adalah belimbing sayur. Oh ini yang asem banget ini ya.
1: Ya, yang kalau bikin sayur tuh jadi seger.
0: Belimbing sayur nih. Kaya akan vitamin C, antioksidan, dan kalium. Khasiat utamanya menurunkan tekanan darah tinggi, mengontrol kadar gula darah, meredakan batuk, dan mengatasi sariwawan. Nah, ini ada beberapa khasiat yang paling penting dari belimbing wuluh atau belimbing sayur. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Karena kandungan kaliumnya, Foxian. Terus mengontrol gula darah, serat sama antioksidan atau flavonoid. Ini di dalamnya membantu mencegah lonjakan glukosa, cocok untuk penderita diabetes. Terus juga dia bisa meredakan batuk dan pilek. Secara tradisional, air rebusan buah atau daunnya sering digunakan untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Terus ada meningkatkan imunitas karena adanya tinggi kadar vitamin C, berperan sebagai antioksidan yang menjaga daya tahan tubuh dan merangsang pembentukan kolagen. Terakhir, perawatan kulit atau topikal. Ini ada ekstrak atau tumbuhan buah sering digunakan sebagai masker alami untuk kulit berminyak atau menghilangkan jerawat. Buset, mantep ini.
1: Iya, dan belimbing buluh itu nggak diperhatiin orang, dibiarin aja.
0: Iya, iya,
1: karena
0: iya,
1: sangat kecut jadi. Dan dia buahnya berlimpah.
0: Benar, benar.
1: Jadi bisa dipakai cuma 1-2 aja udah cukup sayur. Nah, saya justru mempergunakan daunnya itu.
0: Oke. Okay.
1: Daunnya yang saya pakai.
0: Nah, karena kalau dilihat-lihat nih dari Mbah Wiki, ini kan sebutannya ada belimbing buluh, wuluh, botol, belimbing besi, belimbing asam nih istilahnya. Atau binang. Nama latinnya Averhoa bilimbilin.
1: Bagus juga ya.
0: Ribet banget namanya ya.
1: Tapi kalau sampai di bahasa Latin kok indah-indah semua ya.
0: Intinya mah belimbing sayur.
1: Terakhirnya apaan tuh? Belimbing sayur.
0: Aduh. Tapi kalau orang Sunda bilang nih nama lokalnya calincing atau balimbing.
1: Balimbing.
0: Gitu. Di Bali tuh belimbing wuluh namanya Foxian. Macam-macam namanya. Kalau di Minangkabau asam tunjua. Batak asom, limbing balimbingan. Oke. Ya, ini keren ya.
1: Iya. Oke. Mantap nih. Yang kedua daun sirsak.
0: Daun sirsak. Daun sirsak. Daun sirsak nih yang buah sirsak ya, Pak?
1: Iya, daunnya tapi bukan daunnya. Buahnya ya.
0: Oke. Daun sirsak, Foxian. Catat, ayo mau dicatat. Daun sirsak ini kaya akan senyawa antioksidan seperti estrogenin dan flavonoid. Biasanya dikonsumsi sebagai air rebusan dan tanaman herbal ini sering digunakan untuk membantu menurunkan kadar asam urat, gula darah, terapi pendukung untuk menghambat sel kanker. Bush, bukan main-main nih, Foxian. Kenapa dibilang menurunkan gula darah? Karena ada senyawa aktif daun sirsak dapat bekerja mirip obat hipoglikemik untuk menekan penyerapan glukosa. Nah, ini confirm ya dari jurnal Stikes Kendal gitu. Nah, untuk yang menurunkan asam urat, ini ada kandungan flavonoidnya di dalamnya, ini bisa membantu menghambat pembentukan asam urat dan memperlancar pengeluarannya melalui urin. Nah, yang terakhir, jagoannya nih, mendukung pengobatan kanker. Karena ada zat acetogenin, ini memiliki sifat sitotoksik yang berpotensi membunuh sel kanker. Keren juga nih. Mantap loh ini.
1: Mantap.
0: Nah, ini confirm dari jurnalnya Halodoc.
1: Oh, tuh, ya kan.
0: Bukan ngadi-ngadi nih,
1: Fox. Iya, saya enggak bikin karena saya bukan Halodoc. Halo telekomunikasi.
0: Halo Babe.
1: Halo gitu. Babe. Ya, sekarang saya
0: daun
1: tambah
0: sirsak,
1: lagi
0: daun
1: ya.
0: Daun sirsak, daun belimbing, terus apa lagi, Be?
1: Daun cabai Jawa.
0: Daun cabai Jawa.
1: Iya.
0: Baru dengar nih.
1: Iya.
0: Daun cabai Jawa. Wah, ada rek.
1: Ada pasti.
0: Cabai Jawa tanaman. Iya bener. Daun cabai Jawa Piper Retrofractum. Mantep namanya. Kaya akan minyak atsiri, flavonoid, dan fenolik. Secara tradisional, daun ini sering diolah menjadi jamu atau lalapan. Oh, lalapan.
1: Iya, bisa yang mudah untuk lalapan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yang berkhasiat sebagai antioksidan, antimikroba, meredakan nyeri atau radang hingga meningkatkan stamina tubuh. Wih, secara spesifik ya daun cabai ini nih untuk meningkatkan sistem imun. Karena ada kandungan fitokimianya bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu menangkal infeksi. Jurnal validnya dari Alodokter. Dan ini dia juga ada nih. Sebentar. Melawan infeksi bakteri karena ada minyak esensial pada daun cabai Jawa terbukti memiliki aktivitas antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba berbahaya. Jurnal statementnya dari Institut Kesehatan. Wih, bukan main-main ini daunnya nih, daun cabai Jawa.
1: Nah, kalau di Bali itu nggak bisa ditanam, itu tumbuh liar.
0: Ah, nggak bisa ditanam? Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Tumbuh liar dia, di tembok-tembok, di pohon-pohon gitu.
0: Nggak bisa ditanam tapi ya,
1: iya.
0: Pak?
1: Bisa sih, tapi yang menanam ini biasanya di Jawa. Kalau di Bali dibiarkan tumbuh liar.
0: Kenapa Pak? Karena cuaca kah? Atau?
1: Ya nggak tahu. Tapi kalau di Bali ini ada tanaman gede sedikit, tahu-tahu muncul lah cabai Jawa itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi cabainya bisa, namanya cabainya tuh ada kayak cabai, itu diambil juga dan daunnya. Kita pakai dua-duanya, cabainya kita pakai, daunnya juga kita pakai.
0: Oke. Okay. Tapi di Bali ini nggak bisa ya. Oke.
1: Dan binahong.
0: Binahong. Oke. Okay. Sebentar Pak, sebelum masuk ke binahong. Cabai Jawa buat pria, widi. Tak scroll-scroll dikit, widi, mantep iki. Bisa meningkatkan vitalitas dan meningkatkan kadar testosteron. Melancarkan peredaran darah. Wah, keh ini daunnya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, tadi daun apa, Pak?
1: Binahong.
0: Binahong.
1: Iya.
0: Binahong. Ada binahong daun. Oke. Daun binahong. Digunakan sebagai obat herbal dalam dalam pengobatan penyakit jantung dan stroke.
1: Yeah.
0: Menurut penelitian, flavonoid dalam binahong bermanfaat dalam menurunkan kolesterol yang bekerja dengan cara menyingkirkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah.
1: Yes.
0: Iya toh Pak.
1: Cari ini dia loh.
0: Oh iya oke.
1: Okay. Saya kan nemuin aja.
0: Cari ini dia. Iya iya. Aku emes toh Pak maksudnya. Yeah.
1: Jadi saya kan menemukan, saya pakai. Nah baru dari situ saya bikin studi sekarang semua komponen itu apa gitu.
0: Oke. Jadi daun binahong atau Anredera cordifolia, tanaman herbal yang kaya akan antioksidan, flavonoid, dan saponin. Populer digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka, mengobati jerawat, meredakan peradangan, dan membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Ini tiga daun ini punya kecenderungan untuk menurunkan gula darah ya Pak?
1: Ya karena ada memang kebanyakan, makanya yang sering makan lalapan itu biasanya nggak kena gula.
0: Ya, oke. Ini confirm jurnalnya dari Alo Dokter juga nih Foxian ya. Oke. Oh iya. Keren ini. Binahong.
1: Yeah.
0: Terus daun cabe Jawa. Terus apa lagi?
1: Sirsak tadi.
0: Sirsak, betul.
1: Blimbing,
0: terus belimbing. Yeah. Satu lagi nih Pak berarti.
1: Iya.
0: Yeah. Apa Pak?
1: Sage. S-A-G-E.
0: Sage. Heeh. Ih banyak juga ya. Ini baru 15 loh Foxian.
1: Iya. Ini saya ambil gak semuanya. Yang penting-penting aja yang
0: jangan
1: pengen
0: Pak,
1: saya.
0: Jangan Pak, aku bisa gak pulang loh Pak. Yeah. 140 loh Pak. Daun sage. Salvia officinalis. Rempah herbal dari keluarga mint yang berasal dari Mediterania. Kaya akan antioksidan, vitamin K, dan sifat antiinflamasi. Wih, ada antiinflamasi loh. Daun ini populer untuk menambah aroma masakan, meredakan peradangan, menurunkan kadar gula darah lagi nih.
1: Iya, betul.
0: Hingga mendukung kesehatan fungsi otak. Oke. Manfaat kesehatan. Berhasiat menjaga kesehatan mulut, meredakan stres atau aromaterapi, dan meringankan gejala menopause. Oh, menopause pakai ini ya?
1: Betul.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Jadi kalau Anda pakai, pakai minyak sangat-sangat, menopause Anda akan dihambat.
0: Dihambat ya? Ya. Bukan menghilangkan, tapi tidak, menghambat. Oke.
1: Karena menghilangkan nggak mungkin,
0: ya.
1: Itu kan manusia.
0: Jadi ya. Udah kodratnya lah ya Pak, betul.
1: Nah, tapi kita bisa menghambat supaya masa populer,
0: masa oke-nya selesai lah ya.
1: Masa oke-nya itu cukup lama gitu. Kan biasanya orang katanya 50 ke atas sudah menopause. Tapi kalau rajin pakai sanga-sanga mungkin 60, 65
0: atau 70.
1: Baru, 70 baru menopause. Kalau 70 repot tuh.
0: Oke. Okay.
1: Pasangannya udah. Lu kok udah keriput.
0: Aduh, ya
1: ampun. Masih ada
0: apa? Kok masih iso ini?
1: Masih keriput piye iki.
0: Jadi Foxian, selain manfaat kesehatan, penggunaan kuliner untuk daun sage. Ini cocok banget untuk kuliner. Mungkin kalau buat kamu ya pecinta daging B2 ya gitu ya. Ini cocok dipadukan dengan daging berlemak ya, atau babi atau unggas. Sosis, sup, dan isian atau stuffing. Stuffing.
1: Nah, stuffing itu dimasukin di dalam itunya, dalam tubuhnya binatang.
0: Oh iya, ya. Iya. Kalau mungkin kayak Thanksgiving di luar-luar gitu ya Pak. Ya, banyak yang dimasukin ke dalam unggas. Oke, atau apa sih?
1: Kalkun.
0: Kalkun, bener. Tersedia dalam bentuk segar maupun kering yang lebih pekat. Iya. Keren ini daun sage.
1: Oke, stop dulu.
0: Bentukannya yang kayak
1: hampir mirip min.
0: Iya.
1: Cuman dia berbulu, agak berbulu.
0: Tipis-tipis gitu kan. Ini aku lihat di Google Image juga katanya kan emang menyerupai daun min ya.
1: Iya, emang keluarga itu.
0: Oke, daun sage. Mungkin bentukannya juga kayak hampir kayak putri malu, cuman agak lebih besar nih ya Pak.
1: Kalau putri malu kan kecil.
0: Kecil ya.
1: Ini gitu. Besar.
0: Oh iya.
1: Jadi strukturnya kayak bayam gitulah.
0: Oh iya, benar. Benar, oke. Sudah 15. Tadi ada keluarga rimpang, keluarga pohon, terus keluarga kayu, terus juga ini dedaunan, sage. Gitu.
1: Dan dalam proses pemasakan, itu semua kita pisahin loh.
0: Oh, enggak dicampur?
1: Enggak, jadi rimpang-rimpang sendiri, rempah-rempah sendiri, dedaunan. Nah, baru nanti setelah itu baru di... Campur. Itu di bak besar.
0: Si hasil ekstraknya ya, Pak?
1: Ya,
0: Oke. Nah, Beh, kalau aku mau nanya nih, ini kan berarti kan ada 140 ingredients.
1: Betul.
0: Seingat Babe ini ada berapa keluarga nih? Ini kan ada keluarga Kayu, keluarga Rimpang.
1: Jadi gini, saya cara gampang, iya, saya pisahkan antara empon-pon.
0: Oke, empon-pon.
1: Rempah kering.
0: Rempah kering.
1: Daun.
0: Daun.
1: Daun kering.
0: Daun kering.
1: Ya, tak pisahin. Terus bunga.
0: Bunga.
1: Buah.
0: Buah.
1: Oh, terus ya, apa namanya, apa bung, ada pentil namanya, buah tapi kecil.
0: Oke, oke.
1: Iya, iya, iya. Itu buah yang belum besar.
0: Oke,
1: okay, kita okay pakai. Terus kulit kayu, yeah, itu masaknya di apa sendiri-sendiri.
0: Oke, okay, terpisah ya?
1: Iya, okay, karena tingkat kematangannya kan macam-macam.
0: Oh iya. Ya,
1: yang paling cepat tuh daun.
0: Nah, daun. Estimasi itu berapa jam, Pak?
1: Kalau daun itu sekitar 2-3 jam.
0: Oh, lumayan lama ya.
1: Iya, kalau empon-empon itu bisa 4-5 jam.
0: Oke. Okay. Yang paling lama nih keluarga paling ngeyel rempah, dimasak nih.
1: Kayu-kayuan.
0: Oh, kayu-kayuan.
1: Iya,
0: berapa jam, Pak?
1: Ya, bisa 5 jam, 6 jam lah.
0: Oke. Oke, oke, oke. Nah, misal kita lagi Rino lagi masak lah ngolah si kayunya nih. Taunya dia udah oke itu dari mananya, Pak? Setelah 5 jam.
1: Jadi nanti akan ada aroma keluar.
0: Oke, okay, ya, patokannya di situ ya. Iya,
1: jadi nanti aromanya itu kalau sudah cukup pekat aromanya.
0: Ekstraknya udah dapet, oke.
1: Okay. Nah itu baru kita berhentiin.
0: Oke. Okay. Wih bener, ini mah nggak bisa mesin ya, Pak?
1: Ya mesin tapi
0: ada monitornya ya, juga.
1: Ada manusia sebagai monitor. Iya. Jadi kita nggak kan itu begitu kita on dia muter terus tuh. Mm-mm. Mm-mm. Ya, nah itu sambil kita bau ini udah mateng atau enggak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti emang ya benar kata Babe ya, nggak bisa semuanya mesin, pasti ada satu manuli yang untuk monitoring semuanya.
1: Karena naluri manusia kita pakai.
0: Ya. Oke. Okay. Be, ini kan ada kayu, ada daun, terus ada si empon-empon ini ya. Kalau dari daun inilah yang paling sulit untuk ditemukan, ini apa?
1: Sementara nih supplier saya nggak pernah ngeluh. Selalu ada.
0: Aman-aman aja pokoknya. Ya,
1: bahkan kayak sage itu bahkan kita bisa dapat segar.
0: Ah.
1: Karena petani di Bali ini kan banyak orang bule. Mm-hmm. Orang bule itu kan sage itu sebagai bumbu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan mereka kalau bisa kan minta yang segar, bukan yang sudah kering kan.
0: Oke, gitu. Oke. Okay,
1: okay. Yang sulit aja kita yang kering itu baru kita cari yang kering. Kalau bisa dapat segar, kita cari yang segar.
0: Kalau dari keluarga ini yang rate harganya paling lumayan tuh yang mana, Be? Si keluarga daun ini nih.
1: Kayaknya yang paling mahal itu Asitaba.
0: Asitaba ya? Oh ya, karena kan yang Babe bilang dari Jepang itu ya?
1: Bukan dari Jepang, sebetulnya sudah ditanam di Lombok.
0: Oke.
1: Nah, cuman penanamnya ini kan nggak semua serius kan. Mm-hmm. Yang konsumsi kan nggak banyak.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi sebetulnya bagus tuh kalau dia segar. Itu nggak lama, kayak apa namanya, dia kan kayak apa namanya, apa yang buat campur masakan tuh. Kalau kita makan bakso tuh bukan sawi, daun sawi. Bawang. Bukan daun bawang ya, apa namanya? Seledri.
0: Oh, seledri.
1: Seledri itu kan gampang layu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi budidayanya untuk Asitaba itu di Lombok itu ya, Pak ya?
1: Sementara yang saya tahu di sana, enggak tahu di tempat lain.
0: Kenapa, Pak? Apa karena cuacanya cocok atau soilnya oke?
1: Okay? Kayaknya begitu. Okay. Karena dia kan asli Jepang itu. Dan di Jepang ditanam di bukit-bukit gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Yang lembab dan cukup dingin.
0: Oke, okay, berarti secara letaknya yang lagi cocoknya mah di Lombok.
1: Okay. Di Lombok. Okay.
0: Ada estimasi nggak sih, Pak, sekitaran berapa untuk satu Asitaba tuh?
1: Waduh, saya sekarang udah jauh sekali dari pembelian bahan-bahannya.
0: Udah nggak ke situ.
1: Iya.
0: Jadi pokoknya yang paling lumayan sulit adalah si Asitaba ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah langka, terus juga ya agak-agak ribet juga ya, karena dia
1: harganya juga karena dia petaninya mungkin tidak terlalu banyak punya stok ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Ada sage, ada cabai Jawa, terus juga ada binahong, terus juga ada apa lagi yang tadi nih? Sirsak. Terus juga ada belimbing wulu.
1: Iya.
0: Ada tadi pohon-pohon juga, ada empon-pon juga. Iya. Buset, ini baru 15 foksian.
1: Iya.
0: Ini kayaknya jadi,
1: saya tidak mau buka semua.
0: Ya jangan.
1: Tapi dari sebagian kecil yang sudah kita bicarakan, tidak ada satupun yang tidak berguna kan.
0: Ya,
1: secara
0: betul,
1: kesehatan.
0: Betul, betul.
1: Semua punya fungsi gitu.
0: Biar ada satu WhatsApp masuk, kita bacain dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Ada Aryo. Selamat malam Babe sama Mas Rino, selamat malam. Tadi sempat mendengarkan kalau dari seluruh rangkaian bahan-bahan sanga-sanga itu kan banyak sekali ya. Kebetulan saya juga memimpin sebuah tim musik atau seni musik yang sangat unik. Tapi saya nggak memainkan alat ataupun secara langsung. Tapi saya yang menentukan bagaimana seluruh instrumen berbunyi bersama. Babe dari sudut pandang Babe nih sebagai pemimpin ekosistem besar Sadis. Apakah ada sesuatu yang Babe pelajari dari cara seorang konduktor bekerja yang relevan dengan cara Babe memimpin sanga-sanga?
1: Jadi kalau boleh dikatakan, sanga-sanga maupun kutus-kutus dulu, saya mikirnya saya memimpin jadi konduktor sebuah orkestra.
0: Oke. Ya.
1: Jadi kalau sebuah orkestra itu ada pilah-pilahan ya.
0: Ya. Banyak posisinya nih.
1: Ya, ada yang bersifat gesek. Ya. Itu ada yang apa namanya main sebagai melodi, main sebagai rhythm atau main sebagai pad ya, string section.
0: Ya.
1: Nah itu bagaimana memadukan itu untuk menjadi sajian yang
0: bagus. Selaras ya Pak ya. Oke.
1: Nah itu memang waktu awal sih kalau saya dengan hati aja.
0: Oke.
1: Comot sini, comot situ. Seperti kalau saya sekarang bikin musik. Gitu.
0: Jadi kalau Pak Aryo nih bilang katanya gimana caranya Babe memimpin sanga-sanga ya, itu dengan hati.
1: Ya dengan hati. Yang akan memimpin itu adalah dengan terutama dengan kuping.
0: Oke.
1: Okay. Kuping kita. Kita dengerin aja. Misalnya alat ini dan alat ini bermain bersama. Apa yang terjadi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu membuat kita megah, membuat kita sendu atau dan sebagainya dan sebagainya.
0: Selaras atau enggaknya ya,
1: selaras
0: ya Pak ya.
1: Dan tidaknya. Okay. Dia tidak bertabrakan dan di kuping enak. Yang membatasi enak dan tidak enak kan adalah kuping kita.
0: Betul, betul.
1: Apalagi kita juga referensi mendengarkan orkestra yang dari komponis-komponis lain, dari situ kita sudah terasa yang enak nih segini loh gitu.
0: Oke.
1: Nah segininya tuh gimana, itu adalah perjuangan kita sebagai seorang komposer.
0: Jam terbang juga ya, berbicara betul. Tuh ya Pak Aryo ya. Kalau misalnya nanya kayak Babe gini kan, gimana cara mimpinnya? Ini kan mimpinnya juga dari nol ya. Kalau misalnya dirinci detail juga
1: gak bisa gini? Kita adalah latihan kedewasaan kita ya.
0: Oke tuh Pak
1: nah,
0: Aryo.
1: Nah jadi saya waktu memasak itu juga melibatkan lidah, jadi saya rasain mas.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi bukan hanya khasiatnya, kan kita nggak tahu nanti khasiatnya apa.
0: Betul, betul. Nah,
1: tapi waktu kita rasa tuh ada sesuatu nih, enak nih, artinya ini bermanfaat gitu.
0: Oke, betul. Ya.
1: Jadi kalau orang tuh jamu tuh kan pahit, nah, saya enggak gitu. Jamu tuh harus enak. Iya kalau pahit nggak bener. Nah.
0: Misal kalau datang ke kedai jamu gitu ya?
1: Enggak, jadi gini. Komposisi ini kan saya masak kan.
0: Oke. Okay.
1: Ya saya cicipin itu.
0: Ah, masaknya karena ya, Babe kan.
1: Betul. Ya betul, saya cicipin satu-satu dan saya rasa udah oke. Okay, no.
0: Oke. Okay. Tesnya juga tes kita sendiri ya.
1: Iya, tes kita sendiri. Ya, ya, apakah ya. Itu benar atau enggak saya juga enggak tahu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi basicnya tuh respon kita.
0: Okay.
1: Di samping aromanya bagaimana, rasanya bagaimana. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan? Nah, saya patokannya yang bagus tuh yang enak.
0: Pokoknya enak aja.
1: Ya.
0: Yang penting enak dulu. Oke, ini berhasil berarti.
1: Ya, kalau nggak enak, antar dulu nih. Apa masalahnya?
0: Ada yang ngawur berarti.
1: Iya.
0: Sama aja kayak yang tadi Babe bilang. Berarti kalau orkestra, ini musiknya enak. Tiba-tiba ada yang blengking dikit.
1: Ya.
0: Nah, berarti ada yang salah
1: betul.
0: Nih. Oke, oke, oke. Okay.
1: Tentu latihan kuping kan.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Tapi kalau latihan kuping, kita harus mendengarkan musik yang kompleks sekalian.
0: Betul.
1: Supaya referensi kita luas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi enak itu kan berdasarkan referensi.
0: Oke, okay, enak kata berdasarkan referensi.
1: Enak itu radar referensi mulut kita.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ya, jadi kita.
0: Dan belum tentu di orang juga sama ya Pak ya?
1: Enggak sama.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Itulah khasnya seseorang gitu. Makanya sebuah restoran ada yang ramai ada yang sepi.
0: Oke. Okay.
1: Sama-sama jualan nasi goreng gitu loh.
0: Oh iya.
1: Ya kan. Nah referensi enaknya si nasi goreng yang ramai itu ya punya dia gitu. Dan itu tidak bisa di copy.
0: Oke. Okay. Gitu. Benar, benar, benar. Berarti kalau kembali lagi nih Bang Aryo ya, kalau misalnya nanya ke Babe, Babe cuma bisa bilang dari hati. Tapi ya. Kembali lagi, yang tahu referensinya juga si Aryo-nya sendiri ya,
1: betul.
0: Pak.
1: Gitu. Dan mencoba untuk menjelajahi komposisinya orang lain juga.
0: Okay.
1: Untuk referensi.
0: Okay.
1: Kan kita nggak bisa bilang kita enak, belum ada referensi, nah kita referensi gitu.
0: Oke, okay. Gitu ya. Mas Aryo di mana sih nih? Oh Bandung.
1: Di Bandung.
0: Kang Aryo, langsung dirubah panggilannya. Kalau kata Babe, Babe memimpin sanga-sanga ya pasti dari hati. Tapi kembali lagi kalau dikorelasikan dengan Mas Aryo nih yang memimpin seni musik, tim seni musiknya, itu kembali lagi referensi dari Mas Aryonya sendiri.
1: Iya, gitu. Jadi makanya dari remaja dulu saya ngumpulin grup-grup yang gak populer justru.
0: Oh yang, aduh Be, apa kemarin tuh? Apa Be? Bandnya Babe apa namanya?
1: KPL.
0: Yang aduh bukan Be, yang Wave Master yang remasteringnya Babe
1: Banjar Teratai Capu.
0: Banjar Teratai Capu.
1: Nah itu saya belajar tentang musik tradisional, ya. Lalu mengkomposisi versi saya.
0: Iya, iya, iya.
1: Enak gak enak ya, memang itulah saya.
0: Nah, itu referensinya Babe ya, soalnya. Iya, iya, iya.
1: Menggabungkan musik barat dengan musik Minang, dengan musik Bali, dengan musik Sunda.
0: Iya, iya. Itu kan harmonisasi berbanyak ragamnya instrumental daerah ya Pak ya.
1: Alat itu juga akan menghasilkan harmonisasi sendiri setiap alat.
0: Oke. Walaupun beda wilayah.
1: Beda wilayah. Oke. Jadi saya kombinasi misalnya suling Sunda sama suling Minang.
0: Ya, oke. Gitu.
1: Jadilah suling nggak jelas. Dan menurut saya enak ya udah saya terusin aja gitu.
0: Ya iyalah, kalau misalnya Foxen juga mungkin baru dengerin kita di malam hari ini ya, Mari Bung Rebut Kembali nih edisi Minggu 12 Juli. Kamu mungkin penasaran seperti apa sih hasil karyanya Babe di bermusiknya ya. Itu ada Banjar Teratai Capung ya, ya itu di Spotify itu ada ya. Dan ada yang di remasteringnya ya. Itu oke banget. Jadi itu bisa kamu pakai gunakan sambil relaksasi ya. Gitu. Dia di teras aja ya. Kecil-kecil pakai apa ya, Bluetooth ya. Earphone-nya ya kan, sembari ngudut dikit. Beh ya. Mantep itu.
1: Iya.
0: Gitu ya Mas Aryo. B satu B. Ini ada Mas Yudis dari Surabaya. Selamat malam Babe dan penyiar. Rino namanya. Gak dikenal gue. Manager artis indie nih saat ini Be. Artis yang saya pegang baru memutuskan keluar dari label dan jadi independent. Babe, sebagai seseorang yang sudah mengerti akan dunia musik dan bermusik, yang membangun bisnis dari bawah tanpa naungan besar, apa yang paling Babe ingin sampaikan kepada artis yang baru saja melepaskan keamanan dari sistem besar untuk mengambil resiko membangun sendiri?
1: Jadi gini loh Mas, label besar itu tahu how to market.
0: Oke, okay, how to market ya. Oke.
1: Nah sedangkan kita how to make it, ya kan, bikin musik ya. Suka-suka ego kita melampaui kemampuan kita untuk marketing.
0: Oke.
1: Ya, ya. Memang sekarang ini indie ini kayaknya menjadi pilihannya karena media banyak, Anda bisa putar dimanapun.
0: Iya banyak media juga, betul. Platform-platform juga. Ya,
1: betul. Menurut saya sejauh yang ada itu memang kita harus bekerja sama dengan label besar gitu.
0: Oke.
1: Karena dia tahu memasarkannya.
0: How to marketnya tadi ya, balik betul. Lagi. Oke.
1: Bahkan dia bisa kasih duit kita di depan, walaupun nanti kalau terkenal dia dapat duit lebih banyak daripada kita. Ya. Jadi kalau saya sih lebih memilih ke label besar.
0: Oke.
1: Jangan keluar gitu. Karena untuk marketing musik itu it's not easy.
0: Enggak gampang.
1: Ya, okay. Karena dari statistik mengatakan ya kan, dari 6 juta karya musik yang bisa terkenal itu cuma 7%.
0: 6 juta cuma 7%?
1: Betul.
0: Buset. Kecil amat. Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau kita tidak bisa marketing, ya sudah, susah.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan bahkan di jurnal itu mengatakan bahwa dari 6 juta itu mostly jadi graveyard katanya.
0: Ya, dimakamkan dong.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Karena sekarang begitu banyak karya musik, walaupun banyak sekali tempat tempat untuk mendengarkan.
0: Iya, iya.
1: Tetapi yang populer tuh hanya 7% itu.
0: Oke. Oke. Walaupun jadi, banyak medianya ya, Pak
1: iya,
0: ya.
1: Iya, banyak. Okay, belum okay. Tentu banyak media terus
0: mereka bisa booming ya, gitu, belum tentu. Oke.
1: Okay. Jadi dan yang booming itu siapa itu kita nggak pernah tahu.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau major major label itu dia punya algoritmik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi produsernya tahu ini lagu ini laku apa enggak gitu loh.
0: Ah.
1: Nah kita suka marah kalau dibilang ini lagunya
0: nggak bisa,
1: ya,
0: gagal atau gitu ya.
1: Marah. Lu bisa apa, gue kan yang bikin.
0: Nah, ini padahal mereka tahu petanya.
1: Tahu peta, ada algoritmanya.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Dan mereka udah hafal. Jadi kalau lagunya begini nih laku, lagunya begini nih susah laku dan sebagainya.
0: Oke. Mereka udah tahu pasarnya, ya, udah tahu ombaknya juga ya, dan ya Pak.
1: Memang ya? Itu hidup dia. Jadi pelajaran dia tuh membaca musik,
0: pergerakan
1: musik mana yang bisa dijual, mana yang nggak bisa dijual.
0: Oke. Ya,
1: sekarang 7% dari 6 juta karya, coba Anda hitung aja.
0: 420.000 doang. Kecil banget.
1: Nah iya.
0: Jauh be, graveyard tuh aja.
1: Graveyard.
0: Sisanya bener, graveyard.
1: Iya, itu yang terjadi.
0: Oke.
1: Salah satunya saya nih masih di graveyard.
0: Iya. Jadi Bang Yudis, kalau kata Babe, lebih baik berada di wadah label dulu ya Pak, ya major label dulu. Karena kembali lagi ya, mereka tahu pasarnya, mereka tahu marketnya, mereka tahu petanya, pergerakan yang kemana gitu. Karena kan kalau ini bisa dibilang dia kayak baru jebur di lautan gede ya Pak.
1: Betul.
0: Ya. Yang bingung nih arahnya ikannya mau kemana nih. Ya,
1: di tengah laut, tinggal.
0: Ketelan paus.
1: Ada paus lewat. Baru kena ekornya aja, bus gitu.
0: Udah keplanting.
1: Ya, jadi kalau saya sih lebih senang dengan major label.
0: Major label dulu, ya, oke.
1: Apalagi dia sudah, ya.
0: Iya. Dia sudah out sih soalnya, ya, sayang banget ya.
1: Mm-hmm.
0: Siapa sih ini? Mas Yudis ya, dari Surabaya. Kalau bisa sih, kalau emang masih ada kesempatan untuk balik ke wadah labelnya ya, Be, ya major labelnya ya, di situ aja dulu gitu. Jangan terlalu karena, idealis juga ya
1: betul,
0: Pak ya. Ya
1: karena ya itu tadi 7%
0: perbandingannya. Jauh loh. Ya. Kamu mau karyanya udah langsung terkubur gitu aja. Karena ya kompetitor juga kan tiap hari bermunculan ya Pak.
1: Jadi satu hari itu akan ada 6 juta lagu baru.
0: Setiap hari?
1: Per day.
0: Buset.
1: Yang bisa didengar orang tuh cuma 7%.
0: Iya, 6 juta. Wah, udah kelelep itu mah.
1: Yeah.
0: Ya, Mas Yudis, kembalilah di major label kamu, Mas Yudis.
1: Iya, yeah, itu anjuran saya.
0: Iya, yeah. Apalagi kan Babe ya udah paham lah seluk-beluknya seniman ya.
1: Yeah.
0: Atau musisi, banyak yang Babe pegang juga waktu itu. Gitu. Oke, kita tahan dulu ya Be ya. Nanti boleh buat Foxian yang mau tanya-tanya lagi di 0811-812-13998. Format nama kamu, spasi domisili, dan cerita kamu apa, pertanyaan kamu apa. Nanti kita akan lanjut lagi untuk nge-spill ingredients-ingredients apa aja sih yang ada di Sanga-Sanga. Makanya tune in terus di radionya Sanga-Sanga, Singa Dalawan.

feels like.

0: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Dia anak ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa, gak apa-apa. Akhirnya
3: gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target dari berat badan lu 112. Kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube rahasiasehat.sangasanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sangasanga Sing Ada Lawan.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Ini adalah lagu sangat-sangat second anniversary yang masih didengerin sampai sekarang nih, enak banget ya, Be ya.
1: Betul. Saya puas banget.
0: Beneran. Bahkan aku sampai izin, Be boleh ya puterin lagi ya.
1: Ya, silakan.
0: Tak puter terus.
1: Jadi betul, lagunya semangatnya dapet.
0: Betul.
1: Sairnya juga bagus.
0: Liriknya juga oke, gampang ya, diingat gitu ya.
1: Cuman mantap. Ada satu sayangnya.
0: Apa tuh, Be?
1: Yang bikin Suno.
0: Udah nahan, dibeberin sama Babe.
1: Ya, kita mesti bilang
0: terus terang
1: ya. Jadi apa namanya,
0: ini the one of masterpiece Babe juga nih.
1: Jadi Suno nih memang luar biasa. Kalau kita tepat menaruh apa sairnya, irama yang kita pilih, terus sekuen daripada sair, supaya beatnya dapat gitu loh.
0: Ini promnya berarti Babe yang nyusun ya?
1: Enggak juga.
0: Oke. Enggak. Langsung saya, jadi one take gitu gak sih, Beh, ini, Beh?
1: Kayaknya gitu deh. Cuman sebelum mereka masukin ke Suno, saya minta dihitung gitu. Jumlah suku kata sama kira-kira deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi waktu bikin sambil irama
0: ngitung temponya.
1: Ya,

0: temponya. Okay.
1: Beda nih kalau misalnya kayak Rino bikin lagu di Suno gitu kan. Ya udah yang penting lirik dah dijadiin. Tapi kalau Babe yang kupingnya juga udah oke banget di dunia musik gitu ya. Sampai sedetail itu.
0: Betul,
1: ya Babe ya.
0: Iya gitu, jadi kita potongan katanya supaya bagus.
1: Dan tapi emang waktu pertama kali aku denger ini lagu, dikirain ini band mana ya, rockstar. Dan ternyata anak buahnya Babe. Tapi emang kayak real banget loh Babe ini.
0: Betul,
1: kayak
0: iya,
1: band yang apa ya, posisinya tuh lengkap
0: itu, antara
1: gitu
0: Sair dan Irama. Terus Birama. Birama itu hitungannya, itu harus klop.
1: Okay.
0: Disitulah apa namanya, Suno menjadi bagus lagunya gitu.
1: Ya nah, pasti ini juga gak Suno free ya, premium pastinya.
0: Oke, saya gak tahu. Nah, itu teknis saya. Saya bilang udahlah bikin aja gitu.
1: Tapi genrenya bisa kepikiran untuk, ini genrenya rock ya berarti ya, Babe memilihnya.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul. Memang mereka juga tahu saya kan seneng rock.
1: Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya. Dan suaranya juga udah benar-benar real banget. Dan kadang kalau dunia AI zaman sekarang ya, Babe ya udah sempat info juga beberapa waktu lalu, sebenarnya gak semuanya bisa ditergantikan ya Be ya.
0: Betul.
1: Tes dari manusia gitu loh.
0: Nah di sini tesnya adalah promnya itu.
1: Nah iya.
0: Sairnya itu harus dihitung betul. Supaya gak meleset.
1: Dan Babe juga tahu detailnya ya. Betul. Detail dari pembuatan sebuah karya musik itu seperti apa. Ya. Makanya hasilnya emang bener-bener kayak real banget Foxian. Gitu. Jadi ntar kamu sering-sering deh dengerin itu karena sering gue puter. Lagunya benar-benar encourage banget loh, Be.
0: Iya, betul. Saya
1: mood
0: juga
1: banget,
0: iya.
1: Upbeat banget. Ih, itu enak banget iya, pastinya.
0: Jadi memberi semangat kita ya.
1: Inspirasinya awalnya apa, Be? Karena kan iya, selain dari ulang tahun Sanga-Sanga yang kedua gitu kan. Kok bisa langsung, ah kayaknya genre rock oke nih.
0: Karena dia mereka tahu saya seneng rock gitu lah.
1: Oke, based on itu aja ya?
0: Iya, dari situ.
1: Okay.
0: Langsung cuman lah, dak. Juga harus ada melodinya.
1: Oke.
0: Okay. Terus sairnya tuh harus kalau dibaca atau dirasakan tuh enak gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Saya sangat peka dengan sair.
1: Tapi penulisan liriknya itu semua Babe yang punya?
0: Ya anak buah semua.
1: Anak buah semua, oke.
0: Waktu sebelum ini.
1: Oh reviewnya mah dari Babe.
0: Terus saya lihat ini suku kata, saya hitung dari suku kata sama panjang lagu tuh kayaknya pas ya udah gitu.
1: Wih, jadi panjang lagu sama suku kata Babe pasin?
0: Iya pas harus gitu.
1: Susah bro kalau sama musisi real tuh begini nih. Tuh.
0: Jadi karena potongan kata itu penting sekali.
1: Rhyme-nya lagi baliknya tadi
0: ke Babe. Nah, tadi rhyme-nya, diramanya, iramanya.
1: Kelas gitu. Ini mah. Kelas, gak main-main bikin AI-nya juga ini mah.
0: Jadi seperti itu.
1: Be, ini kan tadi juga ada beberapa WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk. Dan itu juga banyak banget ya, Foxian di luar sana, Sangasian di luar sana. Yang mungkin nih, jutaan yang lagi dengerin malam ini. Keren.
0: Wih, terima kasih. Bisa lihat yang dari sini loh. Oh, bingung saya. Palanya banyak banget. Dari hasil penerawangan saya.
1: Be, rezeki Rino gimana Be? Kan diterawang.
0: Nah, kalau soal rezeki itu saya menyerah. Karena rezeki itu rahasia Tuhan. Saya gak boleh ngeramal rezeki.
1: Ya emang gak boleh katanya juga ya Be. Walaupun udah tahu juga. Be, Sangasian atau Foxian di malam hari ini, banyak WhatsApp-nya yang kemarin-kemarin juga mengeluhkan akan keadaan, usaha, karir gitu ya. Dan pasti juga malam hari ini, Foxian, kamu juga ada yang lagi di titik dalam hidup yang mereka sebenarnya gak mau sih. Mungkin ada yang lagi kehilangan, kegagalan, atau mungkin kondisi yang tiba-tiba nih berubah. Yang dari enak jadi gak enak. Dan gak ada yang bisa dilakuin. Dan mereka nih mungkin gak dengerin program ini karena tertarik sangat-sangat. Mungkin mereka dengerin karena membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu ya. Atau motivasi atau perjuangannya Babe.
0: Betul.
1: Babe ada gak nih motivate untuk mereka? Karena mereka kan besok udah hari Senin. Ya. Meng-encourage mereka lagi untuk beraktivitas nih Foxian sama Sangasian Be.
0: Jadi ada kredo di depan.
1: Kredo?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tidak ada sukses tanpa kegagalan.
1: Ui, tidak ada sukses tanpa kegagalan.
0: Ya kan. Jadi kegagalan adalah jendela kesuksesan.
1: Gak ada sukses karena kegagalan, kegagalan adalah jendela kesuksesan.
0: Oke. Okay. Jadi kalau dia jendela, Anda harus extra effort kan.
1: Betul.
0: Kalau pintu kan tinggal buka.
1: Tinggal keluar.
0: Kalau
1: okay.
0: Jendela kan loncat harus.
1: Manjat dulu.
0: Iya,
1: effort.
0: Gitu harus ada effortnya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Okay.
0: Seperti itulah gitu. Dan kegagalan itu menunjukkan bahwa kita tuh maju.
1: Kegagalan itu sebenarnya kita udah maju ya?
0: Iya,
1: udah berprogres ya?
0: Iya,
1: okay.
0: Karena kita mencoba dan gagal kan. Artinya kita sedang berusaha untuk kesana. Nah itulah diperlukan belajar dari kegagalan itu. Jadi kegagalan ini adalah semacam kode buat kita.
1: Okay.
0: Untuk sukses itu apa? Jadi jangan dibalik, kegagalan menghasilkan kegagalan gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi ini kegagalan ini adalah apa? Kalau orang sekolah tuh pak kunci apa namanya?
1: Kunci jawaban.
0: Ya. Untuk kesuksesan.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti bukan sebuah kemunduran juga, Foxian.
0: Tidak ada kemunduran.
1: Ya, at least kita sudah berprogres, kita sudah berusaha,
0: ya,
1: kita
0: udah kalau maju. Kalau Anda tidak maju, Anda tidak pernah gagal.
1: Kalau kita nggak maju, iya benar.
0: Iya.
1: Karena belum nyoba, nggak gerak nih, kepentok atau enggaknya kita nggak tahu, Foxian.
0: Aja,
1: betul.
0: Jadi kegagalan adalah pasangan dengan kesuksesan.
1: Oke. Okay.
0: Seperti yang kemarin apa ya? Gitu juga kan? Seperti mata uang gitu.
1: Iya.
0: Flip flop gitu.
1: Flip flop, benar. Mm-hmm. Yang sampai ngedrop banget, iya. Terus tiba-tiba mas, ya udah gak terlalu 18 ribu banget lah, tapi masih 17 ribu.
0: Jadi seperti itu, karena sebuah usaha itu akan maju kalau melewati fase kegagalan.
1: Oke. Usaha itu akan maju kalau kita melewati fase kegagalan. Oke. Walaupun itu berkali-kali ya Pak.
0: Ya,
1: bertubi-tubi lah
0: itu kegagalan. Bisa saja. Ya, suksesnya nanti akan juga bertubi-tubi gitu loh.
1: Iya. Iya benar, ya, benar. Babe 12 tahun ya, Be ya.
0: Nol gepeng.
1: Wih.
0: Hidup di Bali, enggak ngerti mau ngapain. Liatin kali berjalan gitu. Nah, kali itu kok mengalir, tapi kok gue diem aja gitu. Aduh sakit jiwa.
1: Segitunya.
0: Kali di depan saya itu kan mengalir terus. Kok saya diem aja gitu.
1: Oh, itu filosofi yang by nature tuh.
0: Iya, jadi dan kalau kali itu mandek, pasti baunya busuk.
1: Iya juga ya.
0: Ya.
1: Karena numpuk tuh
0: jadi
1: sampah-sampah.
0: Hitam dia kan jadi. Padahal berhenti sebentar aja, nggak usah lama-lama.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Kita bendung sebentar, baunya udah nggak enak. Jadi kita harus mengalir terus, nggak boleh berhenti.
1: Oke. Buat kamu yang mengalami kegagalan, tetap berjalan kata Babe.
0: Ya, mengalir aja.
1: Ngalir aja udah. Dan tadi ilmu yang sangat mahal malam hari ini adalah Babe itu nggak pernah melihat tujuannya atau di set duluan, enggak. Yang penting melangkah, jalanin, fokus.
0: Ya, betul. Jadi karena rencana dan sebagainya itu, oke, mungkin secara ilmu secara sekolahan lah itu. Tapi yang penting itu adalah niat dan apa namanya, semangat kita.
1: Oke.
0: Ya kan? Nah, orang tuh suka begitu rencananya dijalankan kok nggak berhasil gitu.
1: Oh iya, banyak tuh kayak gitu.
0: Iya. Dan apa yang terjadi, frustasi.
1: Betul.
0: Marah bahwa disebabkan oleh cari penyebabnya A, B, C, D, N, B. Itu nggak begitu caranya. Jadi kita mempelajari kekalahan itu seperti kita mempelajari keberhasilan.
1: Mempelajari kekalahan, saya mempelajari keberhasilan.
0: Ya, kalau kita gagal, kita pelajari. Ini sebetulnya ada tangga yang tak terlihat,
1: okay.
0: Ya, untuk menuju keberhasilan.
1: Semacam evaluasi juga ya,
0: betul.
1: Ketika lagi kegagalan
0: ya. Tapi kalau itu, ya, sekarang anak-anak muda kan mentok sini pindah sana.
1: Iya. Kejedot dikit.
0: Pindah. Dan terus. Ya, sampai habis waktu ya pindah terus.
1: Oke.
0: Okay. Jadi harus gagal ini kenapa gitu? Karena itu nanti akan jadi portofolio kita untuk maju ke depan. Kita harus ada apa namanya, memilih bidang tertentu. Untuk gagal, dan gagal itu kita belajar dari kegagalan, kita akan mengupgrade diri.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau pindah-pindah tempat ya, habis jualan cilok, jualan tempe. Ini problemnya beda-beda nih, cilok sama tempe ini beda-beda.
1: Beda genre itu.
0: Ya,
1: nggak
0: bisa sukses di blues, mau ngerok. Ya. Habis rock nggak sukses, pindah dangdut. Nggak bisa.
1: Jauh banget.
0: Iya, okay. Jadi harus belajar dari apa yang sedang digagal itu. Gagal itu adalah menurut saya jalan menuju keberhasilan. Dengan kita pelajari, tanpa menyalahkan siapapun.
1: Wih, ini nih. Hal termahal di saat kita pada saat zaman sekarang adalah ketika mengalami kegagalan, stop untuk menyalahkan ya,
0: karena,
1: mau ke orang atau keadaan
0: betul,
1: ya Pak ya.
0: Karena semuanya itu memang rezeki kita gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi keadaan yang menimpa diri kita tuh ya memang masalah kita, bukan masalah orang lain.
1: Oke.
0: Kita percaya bahwa dengan kita mempelajari, menjalankan lebih benar, dan kita lihat kisi-kisinya mana untuk ya kan.
1: Oke.
0: Gitu. Kemarin Harlan itu kan gak bisa apa-apa karena di sandwich.
1: Iya.
0: Nah mestinya Harlan minta bantuan satu orang lagi untuk ngelawan sandwichnya itu.
1: Dua lawan satu, dua lawan satu tuh.
0: Biar kalau satu lawan dua kan susah.
1: Betul. Nah,
0: mestinya Harlan punya asisten ya, yang ngacoin sih dua orang itu.
1: Back belakang tuh.
0: Iya, gimana caranya?
1: Kesel itu ngelihatnya.
0: Iya, iya, saya ngelihat kesel banget, nggak bisa apa-apa dia.
1: Iya.
0: Mau salto aja nggak bisa. Udah tinggi badannya, salto kan nabrak yang belakang.
1: Iya, iya, iya.
0: Sekali dia dorong orang,
1: pelanggaran.
0: Pelanggaran.
1: Iya, iya, iya. Padahal yang kita emang berdua tuh udah berharap kemarin tuh Norway masuk, Foxian. Aduh, kacau ini ya. Yeah. Jadi intinya kalau kata Babe, gagalan itu adalah keberhasilan gitu. Dan kalau misalnya jendela keberhasilan. Terus kalau emang lagi gagal, ya dilihat dulu, evaluasi dulu nih kita gagalnya di mana. Terus habis gitu ya udah tetap berjalan di satu jalan yang sama ya, Pak.
0: Betul.
1: Jangan nyebrang.
0: Jangan gitu. Nyebrang. Kalau nyebrang ya sambar sama Lamborghini.
1: Orang udah kenceng tuh ya.
0: Ngueng. Cuma ngueng udah kena gitu. Baru ngueng gitu.
1: Iya benar-benar tuh ya. Makanya buat kamu nih, kemarin-kemarin sih juga banyak sih Pak ya, yang katanya bisnisnya hancur lah, bisnisnya diketawain orang lah. Terus juga DO dari kuliah.
0: Ya.
1: Ya kalau kata Babe, jalanin aja.
0: Iya.
1: Jangan nyerah gitu. Itu.
0: Dan jangan pindah tujuan gitu.
1: Iya itu benar Pak. Benar-benar.
0: Dari kuliah ekonomi, pindah teologi.
1: Jauh banget. tapi sekarang tuh ada istilahnya tuh, apa sih Pak, istilahnya tuh kayak silent exit atau apa gitu ya, yang banyak banget di saat ini banyak ya, karyawan-karyawan yang dia stres sedikit sama kantor atau mungkin sedikit overwhelming atau burnout gara-gara manajemen atau atasannya, itu langsung resign.
0: Betul.
1: Segala macam kayak gitu-gitu. Maksudku tuh apalagi untuk orang-orang yang usianya kan, kalau kita sekarang kerja di sini kan terpatok pada usia ya Pak.
0: Betul ya.
1: Kenapa sih nggak coba bertahan dulu gitu loh? Nah itu tuh banyak Pak fenomena sekarang ya, gitu. Kenapa kalau misalnya Babe dulu gimana tuh Pak ngatasin?
0: Jadi gini, saya memang kerjaan yang pertama ini saya tidak harapkan untuk pekerjaan masa depan kan. Saya jadi guru.
1: Oke.
0: Okay. Ya jadi guru itu kan juga butuh waktu untuk mempelajari, untuk menjadi apa, nah, guru yang baik ya. Nah kerjanya capek. Dan jadi guru itu memang minta maaf, apalagi guru honorer ya.
1: Iya.
0: Honornya memang benar-benar menyedihkan. Jadi penyiar saya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tapi di tempat-tempat di mana saya jadi guru, saya mencoba jadi guru yang baik.
1: Oke.
0: Okay. Nah, makanya anak-anak bilang, Pak, boleh nggak apa les ke Bapak gitu.
1: Oh.
0: Nah, saya bilang, ya boleh aja. Nah, dibayar, oh nggak perlu dibayar saya. Setiap anak bawa aja bunga, pohon bunga,
1: pohon bunga. Ya. Oke. Okay.
0: Jadi bawa kan, akhirnya saya tanam. Jadi kontrakan saya tuh jadi weh, semarak penuh dengan bunga.
1: Aneka ragam tuh ya Pak.
0: Iya, saya seneng. Oke. Jadi saya nggak minta duit, tapi saya minta itu. Dan apa yang terjadi? Yang anak-anak les saya itu waktu ujian, terutama matematik ya, itu dapat 10.
1: Wih,
0: nggak ada yang salah artinya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan SMP yang saya ngajar nih SMP Black Hat Kesek lah, nggak dianggap gitu lah.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi, nah begitu ada yang nilai 10, geger lah semua sekolahan SMP yang lain.
1: Okay. Kok bisa? Lah kok bisa? Oke, oke.
0: Nah di belakangnya itu ada.
1: Barulah tercetus. Ya,
0: itu kan kebanggaan kita sendiri.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi sebagai guru, walaupun honornya kecil, kita berprestasi dan akhirnya membuat apa? Tapi membuat marah kepala sekolah tuh.
1: Lah kok gitu? Kan udah berhasil, Pak.
0: Iya, kan saya nggak ngajar kelas 3, saya ngajar kelas 1. Tanpa kelas 3 dapat 10 nilai ujiannya.
1: Oh, yang minta belajar sama Bapak tuh kelas 3.
0: Kelas 3.
1: Oke. Okay. Ya boleh-boleh aja orang dia yang mau.
0: Iya, cuman kan kredibilitas guru yang kelas 3 itu yang
1: jadinya dipertanyakan. Ya, betul. Kok guru kelas 1 malah bisa ke kelas 3 nih?
0: Iya, ngajarin kelas 3 dan bisa kasih nilai. Ujian negara kan itu semua orang tahu harga nilainya itu di situ. Oke, saya bilang kalau memang gitu ya saya keluar aja.
1: Akhirnya
0: saya keluar, tapi kenangan mereka terhadap saya itu luar biasa. Bahkan sampai hari ini tuh ada yang Pak, saya dulu murid Bapak gitu.
1: Ada yang ingat ya?
0: Ada yang ingat, gue seneng ya, gitu.
1: Bapak ingat gak tapi?
0: Ah, gak ingat. Gila, sudah gak ingat saya.
1: Ini yang mana? Ini yang mana? Iya.
0: Gitu. Jadi banyak yang ingat saya. Dan waktu jadi guru saya berprestasi. Itu ternyata bekal loh. Bekal bahwa saya bisa mengajarkan orang hingga orang itu mengerti dan berbuat yang terbaik gitu lah. Dan itu sangat berguna waktu saya berkarir di perusahaan yang benar gitu. Jadi kalau saya menjelaskan sesuatu tuh rinci, jelas, tegas gitu ya. Jadi mereka tuh gampang mengetahui produk saya kan gitu.
1: Dan itu terbawa di pekerjaan yang nextnya Pak ya. That's why kalau misalnya aku tadi tanya ke Babe ya, Foxian ya, Babe tuh selalu bilang ya udah jalanin aja dulu, fokus gitu.
0: Iya.
1: Integritinya ya Pak ya.
0: Walaupun saya dikeluarin loh. Gila loh.
1: Padahal udah loyal.
0: Iya, loyal.
1: Udah dedikasi.
0: Iya, tapi akhirnya dikeluarin karena guru kelas 3 enggak suka ada saya.
1: Oh, merasa tersaingi lah gitu, Pak.
0: Betul. Iya. Itu seringnya saya hadapi di semua perusahaan yang ada saya.
1: Oke.
0: Ya, jadi karena saya selalu membuat sesuatu extraordinary kan.
1: Ada enggak Pak satu momen yang mungkin kejadiannya hampir mirip kayak tadi di sekolah yang tadi ya? Ketika Bapak udah posisinya sih sebenarnya Bapak udah oke nih, terus dapat promosi yang hebat dan lain-lain, tapi terganjal oleh hal yang bukan Bapak lakukan atau apa?
0: Iya gitu. Banyak gitu.
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Ya?
0: Jadi.
1: Yang paling menyebalkan Pak, ada nggak? Dispil Pak dikit?
0: Nggak mau saya. Nanti ada yang tersing.
1: Oke. Ya,
0: jadi
1: pokoknya ada ya Pak.
0: Di dalam karir saya itu walaupun saya maju. Ada saja orang yang gak suka.
1: Hambatannya ada aja.
0: Karena kebetulan yang maju saya sendiri. Yang lain gak maju. Otomatis kan mereka merasa
1: iri atau apa. Atau gak terima mungkin ya Pak ya.
0: Sama juga di Kutus-Kutus ini kan. Ya, kan. Mereka melihat ini perusahaan ini baru sekian tahun kok sudah.
1: Udah gong banget nih.
0: Udah merajalela. Ya bikinlah guru hara lah.
1: Ada huru haranya, ada hambatannya, dan lain-lain.
0: Huru hara itu bukan hanya di eksternal, tapi di internal.
1: Internalnya juga ada.
0: Kita di bubble, gimana caranya supaya kita hancur perusahaannya. Ya kan, termasuk kenapa saya berubah menjadi sangat-sangat itu karena memang di Kutus-Kutus sudah banyak penipuan, banyak pemalsuan. Capek lah ngurusinnya. Masih lagi juga kita punya persoalan bahwa ternyata yang tidak mendaftarkan Kutus-Kutus waktu itu adalah orang lain gitu, bukan saya. Nah, daripada mikir yang enggak-enggak kan, sementara kita harus produksi terus, ya kan? Karena kapalnya ini harus jalan nih, udah
1: bener.
0: 1.000 orang nih, ya kan?
1: Udah diangkut tuh 1.000 orang nih.
0: Jadi saya memilih untuk membuat brand baru sangat-sangat itu.
1: Gitu. Kalau bisa dibilang mah reputasi Kutus-Kutus juga udah ada pada saat itu.
0: Udah luar biasa.
1: Udah amazing lah pokoknya. Nah jadi, tapi ada satu titik di mana reputasi yang sudah Bapak jaga ini akhirnya ya sudah gitu kan?
0: Iya, karena kita lihat situasinya sudah tidak kondusif. Jadi Anda kalau sesuatu sudah di tempat yang nyaman, tidak harus ngekeng. Orang Jawa bilang pokoknya kita pertahankan, nggak bisa.
1: Ngekeng
0: gitu. Iya. Ngekeng itu pokoknya ini gue gitu.
1: Survive lah, kita bertahan.
0: Tapi menurut saya nggak bagus.
1: Oke.
0: Kita ya berubah aja. Karena menurut saya di dunia ini yang abadi cuma perubahan.
1: Yang
0: abadi itu perubahan.
1: Yang abadi itu perubahan.
0: Jadi kalau kita nggak ikut berubah ya minta maaf gitu.
1: Betul. Nah. Kegerus zaman juga.
0: Nah, banyak apa namanya perusahaan yang terus begitu sesuai dengan apa namanya dengan filosofinya. Nah kita kan nggak selalu kita apa enhancement ya gitu.
1: Enhancement.
0: Ya kayak Windows. Dari 2 sampai 10 sampai 11
1: serinya
0: ya, kita harus terus upgrade ya. Dan kita ikuti zaman perlunya apa gitu.
1: Oke.
0: Ya terus juga produk ya. Ternyata produk orang butuh skincare misalnya. Kenapa kita bikin skincare padahal kita kan spesialis minyak gitu.
1: Betul. Oh itu makanya kata Bapak bilang ikut perubahan.
0: Iya ikut perubahan karena di skincare ini terjadi manipulasi besar-besaran dan itu bukan membuat cantik malah merusak jadi masuknya zat-zat kimia maklon saya paling nggak suka maklon itu.
1: Nah boleh dong Pak di share sedikit POV Bapak tentang bisnisan maklon ini
0: maklon itu kan kita nyuruh orang bikin produk ya.
1: Iya.
0: Nah, waktu bikin produk kan kita nggak tahu apa yang
1: prosesnya kita juga nggak paham ya, bahan-bahannya ya Pak ya.
0: Karena produk itu bukan hanya bahan-bahan saja. Okay. Di balik kenapa pakai bahan itu harus ada kan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, ini kita maklum gitu. Nah, apa yang terjadi? Barangnya ini kayak apa? Kan kucing dalam karung kan,
1: gitu. Iya, iya.
0: Sedangkan kalau kita produk sendiri, apalagi kita coba sendiri, kita tahu betul kekuatan dan kelemahannya. Dan bagi saya Maklon tidak bagus untuk usaha di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini membutuhkan orang-orang untuk berdikari. Kenapa membutuhkan orang-orang berdikari? Karena kita sumber bahan baku salah satu yang terbesar di dunia.
1: Oke.
0: Jadi kita bisa, bisa ngolah bahan itu menjadi bahan jadi.
1: Oke.
0: Nah itu kita kasih Maklon ke orang lain.
1: Oke.
0: Sayang kan.
1: Betul.
0: Ya mungkin dah kalau kita dengan bahan-bahan kita sendiri butuh waktu untuk meyakinkan pasar. Tapi setelah Anda yakin dengan pasar, itu akan gelinding dengan sendirinya.
1: Kalau kita udah yakin ya, pasar akan ikut ya. Oke.
0: Jadi Maklon ini menghambat creativity.
1: Tapi dari ada banyaknya atau maraknya bidang bisnis Maklon ini, ada impact gak sih Pak kesana-sana Pak?
0: Ya ada juga sih, tapi menurut saya ya kita nggak usah takut. Kita yakin bahwa produk kita memang kita bikin sendiri, di pabrik sendiri, dan kita jaga kualitasnya bahwa kita pasti lebih baik daripada Maklon.
1: Kalau kompetitor mah pastinya ada ya Pak?
0: Oh ada,
1: pasti
0: banyak,
1: ada itu. Iya.
0: Apalagi sekarang dipikir herbal-herbalan gitu. Ini campur ini, campur ini gitu.
1: Tapi yang secara jurnalnya juga kita belum tahu, terus bahan-bahannya juga kita nggak tahu ya Pak ya.
0: Dan mereka waktu bikin jamuan itu kan untuk berusaha, bukan untuk menyembuhkan.
1: Oke, berusaha quote in quote adalah in business ya,
0: business 100% gitu. Itu landasan filosofinya kurang.
1: Oke, yang dimana kita juga nggak tahu nih niatan mereka buat itu apakah emang ada untuk kebaikan atau kemaslahatan warga banyak.
0: Itu sebetulnya bukan persoalan kalau waktu bikin produk.
1: Oke.
0: Tapi mengatasi soal yang kita ngerti benar.
1: Mengatasi soal yang kita ngerti benar.
0: Kalau kita sakit kan kita tahu soalnya adalah diri kita. Kalau sakitnya orang lain kan kita nggak ngerti.
1: Iya, kita nggak paham. Betul.
0: Jadi pengalaman pribadi untuk menyembuhkan diri sendiri itu landasan yang terkuat di sangat-sangat.
1: Oke. Pondasinya tuh dari situ ya, Fox.
0: Memang kita ingin menyembuhkan penyakit dan terima kasih waktu itu yang sedang saya derita.
1: Oke.
0: Bukan orang lain derita. Nah, setelah dia sembuh baru kita besarkan jadi industri.
1: Oke. Dan itu pun enhance-nya langsung dari Babe Bambang Pranoto.
0: Iya, itu betul. Gitu. Jadi ini Maklon kan kita butuh cuan aja. Oh, gini nanti marginnya segini
1: dan jual. Iya, benar.
0: Di dalamnya apa?
1: Enggak tahu kita.
0: Enggak tahu.
1: Mereka cuma ngitung MOQ-nya berapa, terus juga hitung margin, packaging, design, tok dah selesai.
0: Udah.
1: Lempar market aja.
0: Iya, okay. Sama permainan marketing kan.
1: Iya benar. Oke. Tapi ya kembali lagi, Foxian, kalau dari Babe bilang sendiri ya kita secara fondasi juga udah 10 tahunan berjalan gitu kan.
0: Betul.
1: Kompetitor pasti ada.
0: Iya. Dan banyak gitu.
1: Iya.
0: Dan the way of thing saya suka di Maklon sama orang lain.
1: Makanya jujur, malam ini aja ketika Babe untuk, kita spill. Hah? Aku sempet mosok sih disepil gitu. Biasanya kan orang kayak ini rahasia perusahaan gitu kan. Tapi kenapa Babe tetap ini gue spill?
0: Iya, untuk menunjukkan bahwa kita bukan nomon-nomon.
1: Tujuannya ke situ ya?
0: Iya, jadi tujuannya meyakinkan Anda semua kalau membeli produk saya ngitungnya bener loh. Saya pikirnya bener loh. Saya risetnya bener loh. Saya buatnya bener loh.
1: Dan itu bukan kayak semacam dapat ilham di...
0: Ya memang awalnya dari situ. Tapi saya orang yang punya pendidikan cukup. Ilham itu saya olah lagi gitu. Saya cocokkan dengan literatur.
1: Literatur yang tadi juga udah dibacain semua ya Pak?
0: Ya hampir semua.
1: Hampir semua loh, Wikipedia, Halodoc itu semuanya ada gitu.
0: Jadi bukannya saya terima begitu saja dari inspirasi langsung saya jadikan produk, enggak.
1: Iya.
0: Melalui pendalaman literatur.
1: Iya. Jadi kalau misalnya saran dari Rino sih, kalau misalnya Foxin atau Sangasian di luar sana ya, ada yang bilang, wah ini gak benar minyak. Ya coba, dicocokin aja jurnalnya gitu loh. Jadi jangan ntar cuma nyomot dari kebun sebelah, nah lu nya gak tahu tuh itu apaan. Betul, gitu. Kalau Babe kan emang kumpulin.
0: Iya betul. Terus
1: secara literaturnya tuh dicocokin.
0: Dan kombinasi angkanya itu. Ish, bener. Saya pakai kombinasi 7.
1: Iya.
0: Di 77, 7 kali 11. 140 7 kali 20
1: Ngitung loh. Sama Babe mah selalu ngitung loh. Iya.
0: Ini bukan ngitung duitnya ya. Tapi supaya orang Jawa senengnya ada petungan istilahnya.
1: Oh iya, gitu. Petungan. Dan tadi juga menariknya adalah Babe ketika ngolah di awal-awal itu pun enggak semuanya langsung dicampurin ya, Be ya.
0: Iya, kita pisahkan.
1: Pisah-pisah.
0: Karena ya sama aja dalam apa namanya? Dalam apa gastronomi ya. Jadi misalnya enggak tahu mentah langsung dimasukin ya, misalnya
1: langsung dicampur ya,
0: tahunya digoreng dulu ya kan, supaya cukup keras, kalau mau dimasukin sayur tuh kuat ya gitu.
1: Oke.
0: Dan sayuran juga begitu, sayuran mana yang duluan dimasak, terus bumbunya dulu atau airnya dulu, itu kan harus ada perhitungan gitu.
1: Yes.
0: Dan juga waktu memasak bahan-bahan ini saya hitung titik didih mereka itu lain-lain. Jadi saya pisah-pisahin gitu, supaya mendapat didih yang optimum.
1: Iya. Jadi wajar kalau misalnya Babe bilang tuh ultimate 140 ingredients juga bukan ingredients yang main-main ya Foxian ya.
0: Itu satu.
1: Gitu.
0: Tapi cara masak itu juga
1: yang lain. Nah itu. Secara itu apa ya, Babe semua yang handle dan dia tahu kapan timingnya, dia tahu cara nakernya. Ya. Nah tuh. Nggak ada yang bisa ngikutin dah, beneran ya, dah betul, kata gua mah.
0: Walaupun sekarang sudah dikodifikasi, tapi tetap.
1: Apa Be sebutannya kodifikasi?
0: Iya di kode, dihitung lah ini sekian, ini sekian.
1: Okay.
0: Tetap harus ada ini rasa.
1: Taste-nya kembali lagi. Iya, iya. Referensinya dari Babe.
0: Ya, itu yang mahal tuh di sini.
1: Iya, betul.
0: Jadi bukan, wah mentang-mentang pakai bahan ini jadi bagus, nggak ada.
1: Iya.
0: Di dunia nggak ada seperti itu.
1: Walaupun nih Be ya, tadi Rino sempat dengar kan ada 15 ingredient sudah di-spill gitu kan. Terus Rino sosokan nih mau bikin nih gitu kan. Belum tentu bisa jadi sama loh. Walaupun ya bahan-bahan yang digunakan, tapi kan semacam pengolahannya juga kan kita gak ada yang tahu.
0: Betul, bagaimana gitu caranya gitu, gak gampang.
1: Teknisnya juga belum tentu persis atau sama.
0: Paling gampang ada nyeduh teh aja.
1: Iya.
0: Coba.
1: Iya. Nyeduh teh aja kalau yang benar tanpa ada busanya yang nongol.
0: Iya, betul. Itu bikin kopi. Kopi itu bro, gimana sih?
1: Bener,
0: itu kan
1: bener.
0: Hal yang sepele.
1: Bener.
0: Kok si A bikin enak. Si B kok enggak gitu. Itu.
1: Betul.
0: Itu cuma nyeduh kopi aja.
1: Kayak masak Indomie rebus aja, mie instan gitu ya. Kita masak sendiri kadang belum tentu enak. Tapi orang yang bikin kok enak.
0: Kok enak ya? Dapet ilmu dari mana?
1: Baik, kita bacain WhatsApp dulu.
0: Oke, silahkan.
1: Selamat malam Raden Mas, Bams. Mas Bembeng nih di Bandung. Selamat malam Mas Rino, Babe. Doanya sehat selalu. Amin. Makasih. Babe mau tanya. Saya sudah pakai sabun Tanamilah Tanamu Ultimate tiap hari sehari. Tiap hari sehari pakai 2 kali. Oke. Udah sebulan. Aku coba pakai di wajah. Alhamdulillah cocok. Ada efeknya ke wajah seperti kulit ngelupas tapi enggak perih. Apakah itu regenerasi kulit? Sel kulit matinya terangkat ya, soalnya baru awal pemakaian nih. Terima kasih Babe.
0: Iya, jadi kalau kulit yang Anda udah bawa 70 tahun masih nempel di muka.
1: Itu mah kulit mati.
0: Kulit mati itu. Jadi begitu pakai sabun Tanamilah Tanamu itu.
1: Kekelupas
0: ya. Iya, kekelupas. Dan kelupasnya nggak sakit, karena dia normal ngelupasnya.
1: Iya.
0: Karena kulit yang bawah naik.
1: Berarti efek-efek kayak gini wajar ya, Be?
0: Ada, wajar.
1: Ada. Mas Bams. Ganteng dong Mas Bams sekarang nih.
0: Iya. Wow. Jangan kaget. Dari 70 terasa 50 gitu.
1: Wah, aku belilah kalau emang begitu mah ya.
0: Iya, Tanamilah Tanamu itu sabun luar biasa, Mas.
1: Karena kalau kemarin kan yang seperti udah kita bahas ya Mas Bam, Tanamilah Tanamu tuh ada Tamanu oilnya ya Be.
0: Betul.
1: Ya?
0: Gitu. Dan kalau yang ultimate itu 100% pakai Tamanu oil.
1: Tamanu oil. Iya. Oke. Okay. Ini sedikit reference lagi nih buat Mas Bams di Bandung ya, Tamanu oil. Nah, Nih, tamanu oil di tanamilah tanamu ini nih, iya, minyak alami yang diekstraksi dari biji buah pohon tamanu atau nyamplung. Calophyllum inophyllum. Wih, mantap namanya. Minyak ini populer nih dalam perawatan kulit karena kaya akan asam lemak serta memiliki sifat anti radang, antibakteri, antioksidan yang dipercaya efektif menyembuhkan jerawat, menyamarkan bekas luka, dan meregenerasi sel kulit. Real testing ya,
0: real testing.
1: Foxian ini real testing ya.
0: Secara teoritis benar kan?
1: Gitu. Betul, betul.
0: Antara testingnya sama
1: iya, teorinya oke, pas. Prakteknya juga pas, praktikalnya. Nah, mantep. Jadi,
0: mantep.
1: Iya. Mana yang bilang omon-omon?
0: Mantep, bebe.
1: Nah, ini udah terbukti berarti ya, Foxian. Kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu bisa googling. Tamanu oil dari tanamilah tanamu. Misalnya, apa? Penasaran mau beli langsung aja ya Be ya, di marketplace ya, kita ada loh. Ya, gitu. Langsung. Terus juga ada di sangasangaofficial.co.id. Di
0: apotek gitu. Apa Kimia Farma?
1: Iya, Kimia Farma juga ada benar-benar. Karena sudah ada di situ, tapi yang asli yang ada gambar Babe Bambang Pranoto-nya. Ya. Dan itu hologram ya Be ya. Gitu. Asli tuh. Yeah. Biar enggak ada lagi yang niru-niru. Jangan aneh-aneh dah.
0: Yang ada gambarnya gorila. Ya.
1: Obat nyamuk itu, Pak. Mas Bambang, bisa kali dikirim fotonya wajah regenerasinya kayak gimana? Wih, mantep. 70 ke 50 mah. Ini mah namanya apa ya? 70 peremajaan kali ya, Pak.
0: Betul.
1: Ya?
0: Jadi kalau orang naik 1 tahun ya, ulang tahun, dia naik 0,5 tahun. Setengah tahun.
1: Itu udah 0, loh hitungannya itu regenerasinya. Mantap. Thank you, Mas Raden, Mas Bams. Bambangs di Bandung. Eh, tanamilah tanamu ada yang travel size nggak sih, Be?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Dia yang 100 mili ya?
0: Iya, betul.
1: Gitu. Belum ada, Foxian. Sangat sian kalau misalnya kamu pengen yang travel size-nya. Iya. Dan kalau bisa dibilang, kemarin Babe tuh ngasih caranya atau tutorialnya, dikecrotin aja di tangan, terus diusap di bagian wajah ya, kalau misalnya seperti Mas Bambang sini. Tapi kalau ketiduran, it's okay ya, Be ya?
0: Tidak menimbulkan efek tidur tamanu oil.
1: Kalau misalnya kita ketiduran iya, tapi lagi ngomong nggak masalah ya. Oke oke oke oke.
0: Tuh baru masalah. Besok paginya kita bersih.
1: Oke oke. Nah, ini aku tambahin lagi nih manfaat utamanya. Karena kan selain mengatasi jerawat, dia tuh ada sifat anti mikroba dan anti radang di dalamnya dan membantu melawan bakteri penyebab jerawat sekaligus meredakan kemerahan pada kulit. Dan dia memudarkan bekas luka dan flek, membantu mempercepat regenerasi jaringan kulit hingga digunakan untuk menyamarkan bekas jerawat. Bob. Ih, Bopeng bisa, Bray.
0: Bopeng bisa.
1: Bisa nih, Pak. Oke. Okay.
0: Kusta aja diberesin.
1: Oh iya, Pak?
0: Iya, benar. Jadi waktu itu ada dokter yang mengatakan bahwa bisa menyembuhkan kusta.
1: Oke.
0: Okay. Dan juga luka disebabkan oleh sakit gula itu kan.
1: Iya.
0: Luka enggak sembuh.
1: Kadang suka luka kayak gitu.
0: Ya, itu bisa menyembuhkan okay. Itu.
1: Kalau misalnya dia, maaf mohon izin ya Fox ya, nama sangat sian. Kayak luka koreng itu bisa gak Pak?
0: Bisa.
1: Bisa ya?
0: Bisa.
1: Dioles aja ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Justru kalau masih luka baru, jangan pakai tanamu. Mm-hmm. Tapi pakai sangat-sangat.
1: Sangat-sangat. Oh, kalau lukanya masih basah gitu.
0: Iya, okay. Luka baru lah.
1: Bukan. Oh, luka baru ya? Oke. Luka baru pakai tanamilah tanamu. Tapi kalau ada bekasnya seperti itu.
0: Enggak, pakai sangat-sangat, sorry.
1: Oh, tetap pakai sangat-sangat.
0: Iya, okay. Nanti setelah 2-3 hari luka itu tidak sembuh baru pakai
1: tanamilah tanamu. Oke, karena ada sifat yang tadi nih regenerasinya ini ya, menyamarkan bekas jerawat, bopeng dan bekas luka ringan. Mantap. Memperbaiki skin barrier karena kaya akan asam lemak esensial yang mengunci kelembapan alami kulit.
0: Tuh. Ya kan. Jadi kenyal. Jadi obat. Pengen megang terus.
1: pengen ngusap.
0: Pengen ngusap terus.
1: Tapi di sini, Foxian ya, tamanu oil ini sebagai obat total, katanya spot treatment.
0: Iya, di total gitu maksudnya.
1: Iya. Oleskan tipis-tipis, ya tadi Babi udah bilang tipis-tipis aja gitu. Buat luka ya Pak ya.
0: Iya, gitu, gak usah banyak-banyak.
1: Gitu, menarik juga ya. Baru tahu loh kok Pak ini. Pak.
0: Walah.
1: Padahal mah bisa kali Pak satu.
0: Walah.
1: Beli, kata Bapak.
0: Walah.
1: Pak, ini ada WhatsApp. Mbak Desi dari Medan. Selamat malam Mbak B, salam kenal sebelumnya, saya Desi. Kebetulan saya pekerjaannya sebagai visual artist yang karyanya dijual sebagai NFT. Oh, kripto ya. Visual artist yang jual karya sebagai NFT. Di dunia seni digital, pembicaraan tentang nilai itu sangat kompleks. Sebuah gambar digital bisa dijual miliaran tapi nggak ada wujud fisiknya. Mbak B, tapi di sisi lain, sangat-sangat itu sangat tangible. bisa disentuh, dirasakan, aromanya hadir. Nah, kalau dari sudut pandang Babe, apakah ada sesuatu yang sesungguhnya perlu ada secara fisik agar manusia bisa benar-benar merasakannya?
0: Ya jelas.
1: Beli.
0: Kalau nggak beli, ngomong, waduh. Apalagi divisualisasi ya. Yeah. Kulit dibersihin pakai efek. Selesai lah sudah. Kita di dunia nyata nih, bukan di dunia virtual gitu loh.
1: Iya.
0: Iya kan? Bekas luka kalau di apa dibersihin pakai apa namanya app kan bisa.
1: Iya.
0: Tapi sedia itu tidak edit. Iya, cuman iya. Tetap aja kalau kita ketemu lah gak gini
1: aslinya ya.
0: Teman FB, wah cantik.
1: Oh,
0: yuk kita ketemu yuk gitu. Abis ketemu, nah siapa yang namanya Susi ya? Padahal Susi di depan, ternyata Susinya tidak sesuai dengan kata foto MP.
1: Mulus-mulus datang gua kok penyok.
0: Jadi, semua barang kita ini barang untuk dunia nyata, asli, dan itu
1: tangible kata dia, ya, bisa disentuh, bisa dirasain.
0: Iya betul.
1: Oke. Jadi Mbak Desi, lagian pertanyaannya lucu juga sih. Ya iyalah pasti tangible, orang kita jualnya juga produk fisik ya Be.
0: Iya betul.
1: Gitu loh.
0: Jadi menurut saya produk fisik kita akan menjadi tangible kalau dicoba.
1: Exactly, betul.
0: Kalau nggak dicoba ya
1: omon-omon. Aku sudah tahu. Iya. Mbak Desi ya, di Medan katanya. Mbak Desi, mendingan kalau kamu juga penasaran nih, biar tahu tangible apa, datang aja ke Fox Radio Medan.
0: Iya, gitu. Dan kita juga punya toko.
1: Apa itu Pak?
0: Di Medan. Ada toko kita di Sun Plaza namanya.
1: Sun Plaza. Oke. Udah ada gerainya berarti
0: ada
1: di situ.
0: Ada gerai di situ.
1: Mall tak Pak itu?
0: Iya di mall.
1: Mall Sun Plaza.
0: Salah satu terbaik di Medan.
1: Medan. Oke. Yuk Mbak Desi kalau misalnya hampir lagi main ke mall Sun Plaza Medan ya. Gitu.
0: Di lantai dasar kayaknya.
1: Lantai dasar?
0: Iya.
1: Siap. Ada Mas Heru Babe. Selamat malam Mas Rino. Selamat malam Babe Bambang. Kebetulan aku mantan kepala dinas yang kini aktif di komunitas sosial. Pensiun itu menurut saya, Pak, dua sisi koin. Di satu sisi bebas, di sisi lain kehilangan struktur yang selama ini membentuk identitas. Berat ya. Babe, apa yang paling Babe rekomendasiin untuk seseorang yang memasuki fase pensiun agar bisa tetap merasa berkontribusi dan relevan tanpa harus mengandalkan jabatan atau posisi?
0: Ya pertama, Anda harus merasa pensiun dulu.
1: Harus ngerasain pensiun?
0: Iya dong.
1: Oke.
0: Diterima dulu kalau pensiun ya.
1: Oke, berdamai dulu
0: iya,
1: nih.
0: Iya, berdamai dengan status yang dulu. Jenderal bintang 4.
1: Oke.
0: Habis itu jenderalnya hilang.
1: Oke.
0: Baru di situ jenderal apa namanya, apa istilahnya? Kalau jenderal sudah enggak jenderal lagi apa namanya?
1: Purnawirawan.
0: Purnawirawan,
1: oke. Jenderal.
0: Jenderal. Iya, dirasain dulu.
1: Iya.
0: Jangan Anda tetap merasa jenderal.
1: Oke.
0: Nah, dari situ Anda melangkah bagaimana caranya.
1: Oke.
0: Selama Anda jenderal kan Anda belajar banyak.
1: Betul.
0: Dalam kehidupan.
1: Betul.
0: Itu bisa dipakai untuk fase setelah tidak menjabat.
1: Aktivitasnya itu oke. Berdamai dulu ya, ya. Pak Heru.
0: Kalau enggak nanti jadi perang tuh.
1: Perang batin. Betul. Yang tadinya dia merasa masih aktif, bisa betul. Segalanya gitu ya, tapi pas sudah pensiun, wah, itu pasti kelimpungan ya, Pak.
0: Iya, betul. Biasanya tasnya dibawain. Habis itu ternyata nggak ada yang bawain, ketinggalan tasnya.
1: Lupa dia, tasku mana ini.
0: Ya habis dulu dibawain terus ya kan.
1: Iya. Ya jadi buat Mas Heru, berdamai dulu dengan kondisi yang sekarang. Ya. Dilepaskanlah itu yang memori-memori lamanya. Jadi biar nggak terlalu kebingungan ya Pak. Ya, gitu.
0: Tidak membebani kita selanjutnya.
1: Benar, mantan kepala dinas. Wih, mantep.
0: Gede tuh, lumayan tuh.
1: Iya ya.
0: Pangkat lumayan kepala dinas tuh.
1: Ini pensiunnya oke gak sih Pak?
0: Kemana? Kenapa?
1: Kalau kalau pensiun gini dapat gak dia?
0: Ya dapat.
1: Dapat gak?
0: Tapi ya minta maaf antara waktu operasi sama sudah tidak menjabat.
1: Drop pasti
0: ya. Drop banyak karena ada tunjangan ini hilang, tunjangan itu hilang.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar.
0: Terus juga tunjangan yang tidak tunjangan juga hilang.
1: Tunjangan yang seharusnya tidak tunjangan.
0: Hilang juga itu.
1: Iya. Semangat ya Mas Heru ya.
0: Semangat saja.
1: Semangat.
0: Karena itu memang periodik manusia kan.
1: Iya. Fasenya ya Pak ya.
0: Fasenya.
1: Iya. Ya, ya kita, mau nggak mau diterima.
0: Harus. Karena kalau diterima kita jadi lucu nanti.
1: Iya. Benar. Diterima terus dijalankan, ikhlasin kalau kata Pak.
0: Iya betul. Dan apa yang bisa kita jalanin. Kita kan pernah punya pengalaman jadi kepala dinas. Punya koneksi, ya kan. Ya. ya paling nggak anak buah lah
1: ya. Iya, iya, iya.
0: Ya disuruh aja dipaksa beli sanga-sanga. Selesai lah sudah. Ya.
1: Kan pasti masih ada powernya ya, iya, Pak.
0: Dong. Iya lah. Ya, lu masa dulu gua kasih duit terus sekarang lu nggak mau beli barang gue.
1: Bisa kali beli gitu.
0: Oke, oke, Pak, saya beli, Pak. Saya Pak beli 5 botol, Pak. Oh, oke.
1: Oke. Okay. Bagus itu, baru anggota saya. Ya, ya, ya, ya. Mas Heru, semangat ya. Ya mudah-mudahan di masa pensiunnya menemukan kedamaian juga, terus juga happy-happy lah. Namanya juga udah pensiun.
0: Ya kalau gak happy mau ngapain gitu loh.
1: Ya kan kadang stres, Pak. Kalau
0: pensiun. Lah iya, makanya diterima dulu. Setelah diterima happy-happy.
1: Iya benar. Kan, gitu. Oh iya ya, kalau gak diterima ya susah happy-nya tuh.
0: Ya susah pasti happy-nya. Gitu. Ya itu tadi kayak tas. Biasa dibawain, taunya lu tas gue kemana. Ya ketinggalan di rumah. Gak ada yang bawain.
1: Biasa pintu dibukain gitu kan.
0: Itu kita buka sendiri.
1: Bingung ya buka pintu gimana nih.
0: Kecedot lagi.
1: Jadi, ngejedak.
0: Iya ya, itu ya. Harus ada experience untuk menerima keadaan itu.
1: Iya, iya, iya. Semangat, Mas Heru. Tetap sih ada lawan lah pokoknya nih di Banda Aceh ya. Main-main lah ke Fox Banda Aceh. Siapa tahu ada teman-teman nongki-nongkinya di sana.
0: Iya betul, ngobrol-ngobrol lah.
1: Iya sebenarnya. Be, ini terakhir nih Be, ada Ayu. Sebelum, iya ini belum nih, masih lisa 5 menit lagi. Ini ada Ayu Be. Selamat malam Mbak Be, aku Ayu dari Bali. Kebetulan punya channel YouTube sebagai host podcast kesehatan mental.
0: Iya.
1: Podcast aku tumbuh organik karena obrolan yang jujur dan tidak menjudge.
0: Yeah.
1: Yang sering pendengar bilang mereka merasa tidak sendirian setelah mendengarkan.
0: Wih, bagus tuh.
1: Program ini juga punya kualitas yang sama. Saya ingin tanya dari perspektif seseorang yang udah lama berbicara di depan publik. Apa yang Babe yakinin sebagai faktor paling menentukan dalam membuat pendengar merasa didengar, bukan hanya diajak mendengarkan?
0: Iya, yeah. Jadi kalau lagi ngomong ya biarin aja.
1: Dengerin aja. Ya.
0: Mendengar itu lebih susah daripada berbicara loh.
1: Mendengar?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ilmu mendengar itu penting.
1: Oh iya lagi?
0: Iya. Jadi
1: kadang ada boringnya ya Pak? Kalau
0: betul. Makanya kalau bikin podcast itu pingpongnya harus bagus.
1: Eh benar.
0: Iya.
1: Benar.
0: Jadi jangan hanya pembicaranya.
1: Yang dominan. Iya.
0: Tapi juga orangnya juga disuruh berbicara.
1: Benar.
0: Dan sentuh supaya dia bicara jujur.
1: Betul, ya, betul. Ngegalinya juga lumayan ya, PR tuh Pak, ya, benar. Setuju.
0: Nah, cara menggali itu memang membutuhkan sebuah teknik sendiri. Nah, yang saya suka sama Mas Dery kasih solusi menggalinya dia.
1: Iya, benar-benar.
0: Dia pintar dia. Tet-tet-tet. Ah, muncullah semuanya kayak gitu.
1: Gali-gali goceknya cakep tuh Bang Dery tuh. Iya.
0: Jadi Anda bisa dengerin lah kasih solusi.
1: Yes.
0: Apalagi kasih solusi yang saya ya.
1: Itu kalau nyarinya gampang setahun lalu.
0: gitu.
1: Jadi, ada Mbak Benung ngobrol di situ ya kasih solusi.
0: Jadi dan kalau saya karena saya seneng bercerita. Nyata teknik bercerita tuh menyenangkan.
1: Betul.
0: Daripada teknik kamu harus begini begitu
1: enggak kita yang diatur ya, gitu ya Pak.
0: Kita bercerita tentang sebuah pengalaman. Iya. Itu lebih meresap kepada pendengar atau apa namanya penonton daripada kita dengan apa namanya
1: skrip atau apa
0: ya yang solid banget gitu ya. Jadi bercerita
1: yang formal banget
0: betul,
1: ya Pak
0: cerita itu akan lama sekali terekam di kepala orang lain
1: betul. Jadi ya emang kalau misalnya dia kan punya podcastnya ini tentang kesehatan mental ya. Itu otomatis dia pasti akan mendengarkan nih ya.
0: Betul.
1: Ya, si Ayu ini ya.
0: Jadi suruh cerita tentang kehidupan sehari-hari. Terus kenapa dia merasa sakit mental misalnya.
1: Iya.
0: Dari ceritanya itu kita bisa menyimpulkan dan kita beberkan. Bahkan kalau lebih pintar kita cari cerita orang lain yang mirip ya. Tapi berhasil menyelesaikan masalah mentalnya kan gitu.
1: Iya betul. Pendengar yang baik juga nih pastinya. Ya, dan itu Bang benar sih kalau kata Babe bilang ya. Susah tuh untuk jadi pendengar tuh.
0: Iya.
1: Mendengarkan ya.
0: Berbicara tuh gampang. Pernah saya tuh naik becak di Jogja ya. Dia berbicara tentang korupsi, tentang politik gitu. Kang becak tuh belakangnya. Ini beneran bicara apa? Cuman ngambil kutip dari sana kan gitu.
1: Okay.
0: Betul. Jadi ya saya dengerin aja.
1: Ya itu ya, kita kadang suka berasumsi yang tersendiri ya,
0: kita
1: ketika
0: usah,
1: ada orang lagi ngobrol ya.
0: Kita gak usah bantah, kita dengerin aja.
1: Okay.
0: Atau dia habis dia ngomong tetap tukang beca kan, nggak terus jadi menteri kan.
1: bener loh itu. Gitu. Dia tetap jadi ya pendengarnya aja sih, ya, kita yang dengerin ngobrolnya. Aja. Benar-benar setuju. Nah buat Ayu nih, tadi Babe juga bilang ya kalau misalnya dia buat podcast ya cari dulu triggernya ya Be ya, untuk bisa jadi pendengar yang baik ya, gitu-gitu.
0: Untuk itu kan harus kita ya, nanti kan ada pembicaraan di situ.
1: Iya.
0: Kita cari pembicara dan kita dengarkan dengan baik.
1: Betul.
0: Lalu
1: betul.
0: Itu kita kemas jadi cerita yang menarik kan.
1: Gitu ya, Mbak Ayu. Be, sebelum kita closing di malam hari ini, iya, kita 3 jam udah ngobrol tentang Piala Dunia lah, musik, karir, uang, kegagalan. Tubuh-tubuh kita lah, sangat-sangat pastinya ya. Be, yang paling rangkum semua malam ini untuk dibawa sama pendengar kita Fox Radio Network gitu ya. Bahkan yang di Amsterdam. Satu kalimat penutup dong, Be, buat mereka-mereka yang untuk menghadapi
0: ya, saya tadi kan ngomong satu, dan omongan ini bukan sekali saya ngomong kepada ya, orang, saya sering sekali ngomong. Kegagalan adalah jendela kesuksesan.
1: Kegagalan
0: adalah jendela kesuksesan.
1: Tapi
0: perlu ditekankan jendela ya.
1: Jendela.
0: Bukan pintu.
1: Bukan pintu.
0: Iya. Jadi ada effort untuk mencapai kesuksesan.
1: Tetap ada usaha.
0: Iya, betul.
1: Kegagalan adalah jendela keberhasilan Fox. Babe, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol sama kita malam hari ini.
0: Dan terima kasih buat teman-teman yang bersama kita tadi
1: 3 jam ke belakang.
0: Iya, 3 jam ke belakang. Gak ada rasa apa puas saya kalau bicara. Karena saya hobi ngomong.
1: Tapi seru ya. Kita ketemu lagi besok ya.
0: Okay.
1: Di Mari Bung Rebut Kembali Station okay. ID dan jam yang sama. Ada Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba.
0: Jangan lupa balur sangat-sangat sebelum tidur.
1: Radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan. Fox Radio. If I

0: baru dari podcast Rahasia Sehat.
1: Gym gue.
2: Dia lagi gym.
1: Gym gue.
2: Keren banget.
1: Awalnya emang jujur aja endorse.
2: Gak apa-apa. Akhirnya.
1: Gymnya.